bisa berbagi juga ke orang-orang lain gitu kan. Amin, lancar-lancar deh Yangsters ya, para pencari rezeki pagi hari ini yang sudah berangkat bekerja. Nah, terus kalau kata Kak Kevin, kata ada kismis di donat sama dengan udah hari Kamis, yuk semangat. Nah tuh, semangat cari cuan ya, biar bisa berguna bagi orang lain yang ses, bagi bangsa dan negara gitu kan. Intinya apapun yang kamu lakuin, teruslah melangkah yang ses ya, meskipun mungkin langkahnya agak berat ya. Langkahnya agak berat, tapi ya mungkin karena kamu pakai sepatunya keberatan gitu kan. Jadi ya gantilah sepatu kamu gitu kan, gantilah strategi kamu biar tidak berat langkah ini gitu kan. Jadi ya jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dipusingin, tapi ya gimana caranya kamu tuh mengubah strategi kamu biar maju gitu. Jadi intinya ya semangat aja deh yang sepagi hari ini ya. Oke, okay, Alvin juga bakalan kasih kamu info-info update lainnya ya. Sembari merimain kamu kembali, di setengah 8 nanti kita bakal ada tebak cepat untuk mengisi pengetahuan kamu, kira-kira sepintar apa sih otak kamu gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap lock frekuensinya di 94.8 FM Youngsters. Kita ketemuan dulu sama satu single dari Sam Smith, How Do You Sleep.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Tuhan janji.
0: Bo, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters. Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

Campaign Supernova, satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono sudah terputarkan nih, Youngsters dari Oasis. Asik ya. Dan kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu kesukaan kamu tentunya, Youngsters di The Morning Crew ini yang menemani kamu sampai jam 9 pagi. Nanti langsung aja untuk rekomendasiin di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya yang serius ya. Satu lagu boleh, dua lagu juga boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan waktunya masih cukup, boleh banget gitu kan. Jadi

langsung aja rekomendasiin lagu favorit kamu pagi hari ini yang search ya. Gak usah sungkan-sungkan, tidak usah malu-malu. Alvin nanti bakal bacain satu-satu. Alvin bakal puterin juga rekomendasi lagu kamu satu-satu untuk menemani kamu bekerja ya. Mungkin lagi di kantor, pengen dengerin musik, atau untuk menemani perjalanan kamu, menemani masa-masa jompo kamu. Haelah, masa-masa jompo gitu. Kalau ngomongin orang-orang jompo yang search ya, kita kayak kebayangnya tuh negara-negara yang orang-orang jomponya tuh udah banyak gitu ya. Kayak Jepang contohnya. Nah coba, kamu yakin gak sih yang search kamu bakal hidup sampai 100 tahun gitu mungkin ya? Karena kayak kalau dilihat-lihat kan rata-rata orang meninggalnya tuh umur ya 80, 70 ya, 60 juga udah banyak gitu kan. Tapi kalau 100 tahun kayaknya warga Indonesia tuh jarang gitu. Kayak bisa dibilang jarang banget ya. Nah ibaratnya kayak udah ngelewatin berbagai zaman ya. Kayak ngelihat teknologi berevolusi gitu kan. Dari radio gitu, segede lemari, sampai jadi smartphone. Kamu udah bisa streaming di radio gitu kan. Langsung dari handphone, dari laptop kamu, streaming radio juga bisa banget gitu kan. Nah kalau di Indonesia umur 100 itu kayak gitu langka banget ya. Tapi kalau kita lihat tetangga negara-negara Jepang, nah umur seabad di sana tuh udah kayak pencapaian standar ya. Karena udah ada datanya berdasarkan 1 September 2026, Jepang itu resmi mencetak rekor gila sebagai negara dengan jumlah warga berusia 100 tahun atau lebih yang terbanyak di dunia. Wow ya, kamu tahu jumlahnya berapa yang search? Tembus 107.677 orang. Jadi angka ini naik 7.914 orang dibandingkan tahun lalu. Coba kamu bayangin 100 ribu orang lebih usianya di atas seabad deh. Itu ibarat satu kecamatan gede di Surabaya isinya tuh kakek nenek umur 100 tahun semua gitu kalau dikumpulin. Nah fakta menariknya lagi, dari total 100 ribu orang lebih itu 87,6%-nya adalah perempuan yang stars. Oh jadi emang perempuan atau wanita ini merajai ya. Kayak contoh di kelas, di sekolah ya, itu pasti yang banyak perempuan. Kayak semuanya itu perempuan. Emang kayak penduduk di dunia, di bumi ini tuh didominasi oleh perempuan gitu kan. Kayaknya ya. Jadi angka harapan hidup di Jepang itu kayaknya benar-benar konsisten terus naik selama 56 tahun berturut-turut yang stars. Jadi buat data tahun 2025 aja, harapan hidup perempuan di sana tuh udah nyentuh 87,33 tahun. Sementara laki-laki di 81,35 tahun. Padahal nih ya, kalau kita tarik mundur sejarahnya, pas pemerintah Jepang pertama kali ngelakuin pendataan di tahun 1963, jumlah orang yang umurnya nyentuh 100 tahun itu cuma ada 153 orang se-Jepang. Nah, loncatan ke tahun ini kayak benar-benar ekstrim banget ya. Nah, ngomong-ngomong warga tetua mereka saat ini tuh dipegang sama seorang nenek dari Kyoto bernama Fuyo Kishimoto yang stres umurnya tuh nyentuh 114 tahun. Wow, sementara buat pihak pria dipegang sama kakek Hikaru Kato namanya dari Kumamoto dengan umur 112 tahun. Gila sih, gokil ya yang stres kayak please dong rahasianya apa gitu kan biar awet muda, napasnya panjang banget gitu. Tentu aja ya ini bisa didukung karena faktor teknologi medis juga ya yang stres, dan layanan kesehatan di Jepang itu udah sangat canggih banget gitu dan gampang banget diakses sama warganya. Tapi ada faktor internal yang jauh lebih krusial, yaitu dari gaya hidup sendiri gitu kan. Apakah harus terbang dulu ke Jepang? Apakah harus stay di Jepang dulu, tinggal di Jepang gitu kan, biar bisa menyentuh angka seabad itu, biar menyentuh angka umur 100 tahun gitu kan. Kan pengen juga gitu ya. Ya gak harus gitu kan. Maksudnya di Jepang juga ya yang meninggal di tahun 60, 70, 80 juga banyak. Tapi ya memang umur 100-nya juga kan emang banyak juga ya kalau dibilang gitu kan. Jadi ya
Tergantung gaya hidup masing-masing sih yang sekayanya sebenarnya. Kalau dibedah lebih dalam lagi, rahasia awet muda warga Jepang itu nggak lepas dari konsep pola makan tradisional mereka. Dan mereka itu rajin banget ngonsumsi makanan fermentasi yang super sehat kayak natto ya. Natto tuh sempat viral kayak kacang gitu, di TikTok sempat viral juga yang search yang kalau orang Indonesia nyobain tuh sampai huwe-huwe gitu kayaknya ya. Kayak aduh gak cocok sama lidahnya orang Indonesia. Ada miso, rumput laut, terus ikan segar ya. Serta ngebatasin banget tuh yang namanya gula atau makanan olahan. Nah gula-gula ini yang search emang sulit ya. Kadang warga Indonesia kalau gak makan gula itu susah gitu. Jujur Alvin susah juga ngebilangin orang tua ya sama keluarga Alvin yang lagi ada di kampung gitu. Kayak mereka tuh doyan banget makan minum-minum es teh gitu. Kayak minum-minum kemasan yang dimana itu kan kayak bahaya banget ya. Kayak gulanya tuh banyak banget. Aduh gimana mau panjang umur coba kan. Tapi ya semoga panjang umur ya yang ses ya. Jadi selain itu mereka juga punya budaya makan keren yang disebut Harahachibu. Nah namanya Harahachibu. Ini adalah filosofi makan di mana mereka bakal berhenti makan pas perut udah ngerasa 80% kenyang yang ses ya. 80% kenyang. Beda banget sama kita ya. Kalau orang Surabaya atau orang Indonesia kan motonya kayak pantang berhenti ngunyah kalau nasi di piring belum bersih dan perut belum begah gitu sampai mau meledak rasanya. Nah konsep Harahachibu ini ngebantu mereka ngontrol asupan kalori dan ngejaga berat badan agar selalu ideal lah yang star. Jadi kayaknya gak bisa deh, terutama kalau di Indo kan ada IC ya namanya, all you can eat. Kan kayak sayang ya kalau 80% perutnya udah keisi terus udah gitu kan. Kayak all you can eat mah harus benar-benar kenyang mampus biar kita nggak rugi bayarnya gitu kan. Aduh nggak bisa nih 80% kenyang tuh tidak bisa gitu. Terus dari segi aktivitas juga yang harus ya rahasianya bukan nge-gym, angkat berat-berat, beban berat berjam-jam ya. Mereka bisa panjang umur karena secara konsisten ngelakuin pergerakan casual setiap harinya. Mulai dari jalan kaki kemana-mana, terus sepeda santai juga gitu ya. Sampai rajin berkebun, terus melakukan aktivitas rumah lah yang secara tubuh mereka tuh dipaksa terus aktif bergerak gitu. Gak cuma rebahan-rebahan aja ya. Beda banget sama orang Indonesia yang kebanyakan aduh mager, aduh kayak jalan kaki juga kayak mager gitu kan. Nah gimana mau panjang umur, aduh. Dan yang paling penting dari semuanya mereka tuh punya filosofi hidup yang namanya Ikigai. Kalau kamu tahu ya yang search ini udah familiar banget Ikigai. Yaitu semacam prinsip buat nemenin alasan kenapa kamu tuh bangun di pagi hari gitu. Ya entah itu nemuin kebahagiaan lewat hobi, kumpul sama komunitas, atau sekedar rutinitas simpel bareng orang tersayang gitu kan. Atau sekedar dengerin The Morning Crew gitu bangun pagi ya. Yang seharusnya kayak gak mau ketinggalan The Morning Crew gitu kan. Jadi harus bangun pagi, harus tune in radio. Nah jadi punya mindset yang damai itu atau gak gampang stres, terus merasa hidupnya tuh punya tujuan yang jelas, justru itu bikin kesehatan mental mereka tuh sangat kuat sampai tua yang sos. Jadi makannya jangan stres-stres deh gitu. Sebenarnya balik lagi sih yang sos ya. Kalau ngomongin stres kayaknya kebanyakan orang Indo tuh stresnya karena gak punya duit. Iya gak sih? Karena kalau punya duit mah kayaknya gak bakal stres gitu. Kayak aman aja bray kan. Kalau gak punya duit ya gimana ya gak stresnya tuh kan. Ya intinya keren banget lah perpaduan antara makanan sehat, aktivitas fisik yang konsisten, dan pikiran yang bahagia itu ternyata beneran jadi kunci kehidupan panjang umur gitu ya yang stres. Nah jadi makannya kamu jangan ditunda-tunda kalau mau olahraga, jangan nanti-nanti yang stres. Jangan sampai nunggu kayak aduh nunggu sakit dulu gitu ya, abis sakit terus baru olahraga. Tapi ya udah mulai dari sekarang gitu yang ses. Apapun itu lakukan kebiasaan atau aktivitas rutinitas yang positif, yang baik. Intinya hilangkan
aktivitas atau kegiatan-kegiatan negatif, pemikiran negatif tuh hilangkan yang seharusnya. Kamu harus bergerak maju supaya sehat, supaya pola pikir kamu juga gak stuck gitu ya, supaya gak kayak di lampu merah nih, gak jalan-jalan.

0: DJ. Makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedap

0: jawabnya? Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramel lice tans. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Di DJ Highlight, only on DJ FM Surabaya.

Ultimate Youngsters Radio masih barengan sama DJ Alvin di sini Youngsters di The Morning Crew. Asik. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Reza Arab yang heboh karena ngebangun 27 sekolah di NTT pasca gempa Youngsters ya. Nah, kita juga mau ngobrolin soal musisi-musisi yang di luar sana yang turun, tapi musisinya musisi internasional Youngsters yang turun tangan pas bencana juga ternyata banyak loh gitu kan. Kita bakal bedah satu-satu di Tebak Cepat pada pagi hari ini di The Morning Crew edisi hari Kamis 17 September 2026. So, are you ready, youngsters? Saatnya kita memulai Tebak Cepat dan mengasah pengetahuan kamu ya. Atau buat kamu yang belum ready, langsung buka WhatsApp kamu di 081-888-0948 untuk jawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Jadi, gedein juga volume radionya, gedein volume handphonenya yang search biar suara Alvin terdengar jelas. Asik. Kita langsung kalau sudah ready, mulai di nomor pertama. Pertanyaan pertama, kita mulai dari legenda musik rock yang stars. Itu ada namanya John Bon Jovi ya. John Bon Jovi, waktu badai Super Sandy menghantam Amerika Serikat tahun 2012, banyak banget warga yang kehilangan rumah dan kelaparan ya. Tapi Bon Jovi itu gak cuma nyumbang uang, tapi dia turun langsung di restoran amal miliknya di JBJ Soul Kitchen. Nah, terus ada tugas yang dilakukan Bon Jovi secara diam-diam gitu kan. Apa itu? Apakah A, jadi tukang cuci piring, atau B, jadi supir truk logistik? Apakah A, jadi tukang cuci piring, atau B, supir truk logistik? Musisi rock ya, John Bon Jovi, pada waktu badai Super Sandy menghantam Amerika Serikat pada tahun 2012, youngsters, banyak banget warga yang kehilangan rumah dan kelaparan gitu. Nah, Bon Jovi ini gak cuma nyumbang uang, tapi dia juga turun langsung ke lapangan di restoran amal miliknya di JBJ Soul Kitchen gitu. Nah, apa sih yang Bon Jovi ini lakukan? Apakah A, menjadi tukang cuci piring, atau B, menjadi supir truk logistik? Apakah A, menjadi tukang cuci piring, atau B, supir truk logistik? Langsung ketik jawaban kamu yang search di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Alvin ulang lagi pertanyaan pertama. Datang dari bencana badai Super Sandy yang seharusnya menghantam Amerika Serikat di tahun 2012 ya. Dan ini tuh dilakukan oleh musisi rock John Bon Jovi, yang dimana saat warga kehilangan rumah dan kelaparan ya, Bon Jovi ini ikut membantu turut menyumbang uang. Tapi selain menyumbang uang, dia juga turun langsung ke lapangan di restoran amal miliknya JBJ Soul Kitchen yang search dan melakukan sesuatu gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Bon Jovi tersebut? Apakah A, tukang cuci piring, atau B, supir truk logistik? Apakah A, tukang cuci piring, atau B, supir truk logistik? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Hadi. Halo Kakak Hadi. Kak Hadi menjawab A. Kak Hadi menjawab A. Kalau nggak salah tadi Kak Hadi menjawab B yang seharusnya terus diedit kayak A gitu. Oke, diganti jawabannya. Kenapa tuh Kak Hadi tuh? Diganti jawabannya ya. Terus kalau kata Kak Ferdi menjawab B, Vin katanya. Kalau B berarti supir truk logistik. Tadi Kak Hadi menjawab A, yaitu tukang cuci piring. Oke, ada dua jawaban yang berbeda yang search pagi hari ini. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab jadi supir truk logistik. Nah, jawaban yang sama kayak Kak Ferdi.
Terus ada dari kakak Adi ya. Kalau tadi kakak Hadi, kalau yang satu ini kakak Adi. Kakak Adi menjawab A, tukang cuci piring. Oke, sama jawabannya kayak kakak Hadi. Terus, oke, dua jawaban yang masuk berarti A, dua jawabannya lagi B ya. Kalau sudah yakin answers, Alvin kunci jawaban pertama.

tukang cuci piring. Nah, ini mind blowing banget ya, Sos ya. Vokalis rock pujaan jutaan umat ini rela pakai celemek gitu kan, berdiri berjam-jam di depan wastafel buat nyuciin piring kotor bekas makan para korban badai yang kelaparan. Jadi restoran amalnya ini emang unik ya, Sos. Gak ada harga di menunya. Kalau punya uang tuh boleh bayar seikhlasnya. Kalau gak punya uang, cukup bayar dengan cara bantu beres-beres dapur lah gitu kan. Nah, sungguh luar biasa ya, membantu ikutan cuci piring gitu. Jadi jawabannya bukan jadi supir truk logistik yang search, tapi melainkan A, yaitu tukang cuci piring ya. Jawaban dari Kak Hadi dan Kak Adi sempurna, asik. Sempurnanya aku NPD dong. Oke, Kak Yusuf Triyono dan Kak Ferdi, dicoba lagi ya di pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan kedua. Kalau tadi musisi rock yang ses, yang kedua ini ada dari band heavy metal paling sangar nih. Namanya itu Metallica. Nah, di balik lagu-lagunya yang keras dan bising ya, yayasan amal mereka yang bernama All Within My Hands, Yangsters, rutin banget ngeluarin dana miliaran rupiah setiap kali ada bencana alam besar gitu. Seperti kebakaran hutan dahsyat di Australia dan California. Nah, terus pertanyaannya adalah kemana aliran dana dari band metal ini difokuskan secara spesifik? Apakah A, mendanai pasukan pemadam kebakaran, atau B, membagikan ribuan gitar untuk korban? Nah, apakah A, mendanai pasukan pemadam kebakaran, atau B, untuk membagikan ribuan gitar untuk para korban? Jadi band ini tuh adalah band heavy metal ya, namanya Metallica. Jadi dibalik lagu-lagunya mereka yang keras dan bising ya, yayasan amal mereka bernama All Within My Hand rutin banget ngeluarin dana miliaran rupiah yang start setiap kali ada bencana alam besar gitu. Nah, seperti kebakaran hutan atau yang lain lah ya. Contohnya tuh kebakaran hutan sempat di Australia dan California. Nah, kemana sih aliran dana dari band metal ini tuh difokuskan secara spesifik gitu? Apakah untuk A, mendanai pasukan pemadam kebakaran, atau B, membagikan ribuan gitar untuk para korban? Apakah A, mendanai pasukan pemadam kebakaran, atau B, membagikan ribuan gitar untuk para korban? Nah, kira-kira jawaban yang betul apa ya? Apakah uangnya untuk mendanai pasukan pemadam kebakaran, atau membagikan ribuan gitar untuk para korban, yang stars ya? Kalau kata Kak Adi, katanya A aja deh, mendanai pemadam kebakaran. Oke. Disusul oleh Kak Hadi yang harus menjawab A ya, sama seperti Kak Adi, yaitu mendanai pemadam kebakaran. Disusul juga oleh Kak Ferdi menjawab A. Tiga suara menjawab A, yaitu mendanai pasukan pemadam kebakaran ya. Kak Yusuf Triyono, apa nih jawabannya Kak Yusuf Triyono? Alvin ulang lagi deh pertanyaannya, adalah aliran dana dari band Metallica ya, itu difokuskannya secara spesifik ke apa gitu. Jadi mereka tuh punya yayasan amal bernama All Within My Hands, di mana rutin banget ngeluarin dana miliaran rupiah nih setiap kali ada bencana alam besar, seperti contohnya sempat kebakaran hutan dahsyat di Australia, California gitu kan. Nah, aliran dananya itu secara spesifik difokuskan kemana? Apakah ke pasukan pemadam kebakaran, atau hanya membagikan ribuan gitar untuk para korban gitu kan? Nah, Kak Yusuf Triyono menjawab mendanai pasukan pemadam kebakaran. Sama seperti Kak Ferdi, Kak Adi, dan Kak Hadi. Oke, kompak menjawab A semuanya ya. Kita lihat apakah benar semua, apakah salah semua. Nah, pilihannya antara itu, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... apakah A atau B yang benar? Dan jawaban yang benar adalah... A, mendanai pasukan pemadam kebakaran. Nah, jangan ketipu sama luarnya yang sangar, yang seharusnya. Waktu kebakaran hutan melahap Australia, Amerika, ya, Metallica ini menggelontorkan dana belasan miliar rupiah loh, murni untuk mendukung operasional armada pemadam kebakaran lokal dan membangun dapur umum bagi para petugas yang kelelahan gitu. Jadi mereka tuh sadar kalau pahlawan garis depan itu butuh asupan logistik biar bisa terus memadamin api gitu ya. Jadi hati boleh tetap metal, tapi pedulinya maksimal. Nah, betul semuanya, asik. Kita lihat di pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor tiga. Penyanyi dunia Shakira dikenal dengan lagu-lagunya yang bikin goyang, yesers ya. Tapi di tahun 2010, saat gempa bumi maha dahsyat menghancurkan negara Haiti dan menelan ratusan ribu korban jiwa, Shakira langsung terbang ke sana dan menyumbangkan hartanya untuk membangun ulang sebuah fasilitas penting, yesers. Fasilitas apakah itu? Apakah A, sekolah, atau B? Apakah A, sekolah, atau B, lapangan sepak bola? Apakah A, sekolah, atau B, lapangan sepak bola? Kira-kira Shakira pas tahun 2010 saat gempa bumi dahsyat menghancurkan negara Haiti dan menelan ratusan ribu korban jiwa, Shakira tuh menyumbangkan hartanya untuk membangun fasilitas apa? Karena Shakira sendiri langsung terbang ke sana, yang sers ya, dan menjumpai para korbannya. Terus Shakira juga menyumbangkan hartanya gitu kan. Untuk membangun apa kira-kira Shakira? Apakah A, sekolah? Kalau sekolah berarti mirip sama Reza Arab tadi. Atau B, lapangan sepak bola, youngsters. Apakah sekolah atau lapangan sepak bola? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Menjawab sekolah. Begitu juga dari Kak Adi, youngsters. Kak Adi menjawab A, sekolah. Titik. Ada titiknya. Kalau kata Kak Yusuf Triyono, sekolah. Terus Kak Hadi juga menjawab sekolah alias A ya. Oke. Semuanya menjawab A, sekolah. Apakah kamu yakin ya, Sers, dengan jawabannya? Kira-kira Shakira benar enggak ya bangun sekolah? Nah, kalau gitu Alvin kunci aja langsung ya. Jawaban ketiga.

Jawabannya adalah A, sekolah. Nah, sama kayak Reza Arab yang Syakira ini peduli banget sama edukasi anak-anak korban bencana ya. Jadi lewat yayasan amalnya, dia ngebangun ulang Eli Dubois. Nah, Eli Dubois, sebuah sekolah bersejarah khusus perempuan di Haiti yang rata dengan tanah gara-gara gempa, youngsters. Jadi, berkat bantuan Syakira, ratusan anak-anak perempuan di sana tuh bisa kembali belajar ya di gedung sekolah yang baru dan lebih tahan gempa tentunya. Jadi, benar-benar musisi luar biasa. Bu Susi yang bisa dibilang berhati malaikat yang sers ya. Karena sekolah itu bisa dibilang kayak kalau dalam Islam sendiri itu ya bakalan jadi pahala jariah gitu ya untuk diri sendiri. Karena ya yang kita sumbangkan, yang kita buat gitu ya, itu sangat berguna banget untuk menimba ilmu. Jadi ya pahalanya akan terus mengalir sampai nanti ia meninggal gitu ya. Nanti pahalanya akan terus-terusan mengalir karena ilmunya yang didapatkan itu dari musisi-musisi di dunia ya, yang ikut serta juga ikut mendanai atau ikut

itu sekolah yang lagi dibangun itu tuh road cepat selesai, ya, tidak lagi mengungsi, tidak lagi mogok gitu ya ibaratnya, karena ya tidak berjalan yang harusnya mereka lagi sekolah tapi harus mogok dulu karena ya sekolah-sekolah juga hancur gitu ya Stars. Jadi semoga semuanya cepat membaik, cepat pulih. Kita doakan bersama-sama yang Stars, tentunya Indonesia ini ya. Semoga banyak juga musisi-musisi atau public-public figure di luar sana yang turut ikut membantu gitu ya. Karena gak cuma public figure aja, Alvin pun kalau misalkan punya uang lebih ya, dikasih uang lebih, ya bakalan ikut mendonasikan yang ses, karena biar berguna ya, sedikit pun itu pasti berguna untuk mereka yang ada di sana. Jadi kita doakan bersama-sama yang ses untuk orang-orang yang masih mungkin terdampak gempa, terdampak karhutlah ya yang di luar sana. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat terlindungi juga orang-orangnya yang sus. Jadi jangan kemana-mana, abis ini yang sus kita bakalan battlein juga dua musisi di back to back song tentunya seperti biasa. Jadi kita ketemuan dulu sama satu lagu dari Tyla, Push to Start.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es teh?
3: Bikin mau lagi.
0: Roti jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sama seperti Budi Doremi kok yang search, Alvin juga di sini menemani kamu yang lagi terluka hingga kamu bahagia. Asik. Udah kayak melukis senja gitu ya. Nah, Alvin mau battlein back to back song pagi hari ini, kira-kira siapa aja musisinya? Nah, kita temanya battle kali ini enggak kaleng-kaleng juga yang search. Kita bakal battlein dua musisi cowok internasional ya, yang namanya tuh lagi panas-panasnya dibicarain. Kenapa? Karena mereka berdua nih saat ini lagi masuk daftar teratas kandidat penampil buat ajang Super Bowl 27. Ya, serius. Buat kamu yang mungkin belum familiar ya, Super Bowl Halftime Show itu apa sih gitu kan? Jadi Super Bowl itu adalah partai final kejuaraan American Football di Amerika Serikat yang penontonnya bisa tembus ratusan juta orang di seluruh dunia yang search. Nah, di pertengahan pertandingannya ada yang namanya Halftime Show. Jadi sebuah konser mini ya, berdurasi belasan menit lah, yang panggungnya itu benar-benar gila megahnya ya. Tampil di sana itu adalah pencapaian tertinggi alias holy grail-nya para musisi dunia gitu. Mulai dari Michael Jackson, Beyonce, Rihanna, sampai Usher, semua udah pernah menjajal panggung sakti ini. Nah, buat Super Bowl tahun depan yang rencananya bakal digelar tepat di hari Valentine, 14 Februari 2027 yang search di SoFi Stadium, California ya. Pihak NFL ini kabarnya udah mengantongi dua nama raksasa di urutan teratas kandidat mereka yang search. Dan kandidat pertama jatuh kepada Harry Styles.

dengan lagunya Late Night Talking yang Sirs ya. Alvin pilih yang mempunyai vibes-nya R&B science pop. Asik banget buat nemenin pagi ini yang Sirs, ceritanya tuh relate parah buat kamu yang lagi kasmaran atau lagi fase PDKT awal ya. Saking nyamannya sama orang ini, kamu sampai rela nih melek sampai pagi, nahan ngantuk cuma buat chattingan atau teleponan, sleep callan ya. Pokoknya dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Asik.

Favorite Girl. Siapa sih yang gak meleleh dengerin lagu ini yang selesai? Ini adalah tembang pop akustik super manis dari era awal karir Justin Bieber di tahun 2009 yang search. Liriknya tuh sederhana tapi ngena banget gitu. Menceritakan tentang perasaan cowok yang ngejadiin ceweknya itu sebagai pusat dunianya lah. Ibaratnya dari sekian banyak cewek di dunia ini, cuma kamu satu-satunya yang jadi favorit aku. Siap. Jadi langsung tentuin pilihan kamu yang search di back to back song pagi hari ini ya. Tapi pengumuman resminya siapa yang

akhirnya bakal kepilih biasanya selalu diumumin di akhir bulan September. Jadi kita sebelum kita beneran tahu siapa yang bakal menguasai stadium tahun depan ya. Jadi ya udah kita dengerinnya di sini dulu gitu. Harry Styles. Kalau Harry Styles ada Late Night Talking.

081-888-9948 untuk penentuan closingan di Morning Crew pada pagi hari ini. Kira-kira enaknya diisi Harry Styles atau Justin Bieber nih. Jadi langsung vote sekarang juga, sekali lagi di 081-888-9948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nah, Alvin juga mau menyapa lagi untuk yang baru bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Kakak Auk. Halo Kakak Auk, selamat pagi. Mau request lagu? Boleh. Seperti biasa Kakak Auk, requestnya dua lagu. Dua. Oke, boleh. Nanti kalau sempat Alvin puterin semuanya Kakak Auk ya. Tadi Kakak Auk mau lagunya yang Tears in Heaven dari Eric Clapton, tapi ternyata karena terlalu lawas jadi tidak ada di playlist ya. Search itu ternyata tahun di bawah 2000-an ya, masih 1900 berapa gitu lagunya. Jadi kalau terlalu lawas belum bisa diputar Kakak Auk ya, terlalu lawas soalnya. Terus ada lagunya Wish You Were Here dari Neck Deep. Oke, satu. Yang kedua ada lagunya Sampai Nanti 360. Oke, dilihat-lihat galau semua nih lagunya. Katanya tiap hari galau terus kah, lagunya doang yang galau, tapi hidupnya mah enjoy aja gitu kan. Aduh, ngegalauin apa sih kalau boleh tahu gitu kan. Kayak ya udahlah, enggak usah galau-galau gitu ya. Dibikin enjoy aja, bener. Tapi ya kalau lagunya galau juga ya nanti kebawa galau dong. Tapi enggak apa-apa, spesial untuk Kauk ya, dua lagu galau nanti Alvin puterin pagi hari ini yang harus ditunggu Kakak Auk. Lalu ada dari Kakak Ferdi yang tadi rekomendasiin lagunya Jess Glynne ya, I'll Be There. Nah tuh, I'll Be There, aku bakal di sana. Asik. Oke, ditunggu lagunya Kak Ferdi. Lalu ada dari Kak Ali Gozali. Halo Kakak Ali Gozali, ini tumben banget ya Kak Ali gabungan di The Morning Crew gitu ya. Biasanya gak pernah. Soalnya jarang banget aku lihat di pagi hari gitu kan. Kakak Ali Gozali dari Pasuruan, selamat pagi. Request lagunya Jirox, Lepaskan Diriku. Asik, Lepaskan Diriku, Lepaskan Saya. Tolong diputerin. Kira-kira kapan lagu ini diputerin? Ditunggu ya Kakak Ali ya, sabar. Nanti diputerin kok, oke? Nanti diputerin, sabar. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum itu Alvin mau remind kembali untuk kamu yang belum vote tadi ya, langsung vote sekarang juga untuk closingnya nanti. Kira-kira enaknya Harry Styles atau JB aja, Justin Bieber ya. Langsung vote sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram juga, bisa banget di @djfmsurabaya. Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu galau asik dari Kakak Auk ya. Ini untuk menemani galaunya Kakak Auk mungkin yang lagi di kantor. Ini dia Neck Deep, Wish You.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekarang bayangin, saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie mau diposting atau disimpan aja di galeri nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Lepaskan diriku dari Jirox. Rekomendasi lagu dari Kak Ali Ghazali yang ada di Pasuruan. Asik. Terima kasih lagunya ya Kak Ali Ghazali. Lumayan buat jingkrak-jingkrak pagi hari itu seru banget gitu. Dan Alvin mau sapa-sapa juga buat yang baru bergabung, youngsters. Ada dari kakak siapa tadi Kak? Mas Yusuf Uuk. Asik. Halo Mas Yusuf Uuk, selamat pagi ya. Rekomendasi lagu Linkin Park yang Given Up. Oke, siap. Ditunggu lagunya Kak Mas Yusuf Uuk ya. Abis ini Alvin puterin. Terus tadi di Instagram ada dari Kak Kevin Graham yang search dari Cianjur ya. Ini apa namanya? Jarang-jarang juga Kak Kevin join di jam pagi gitu. Biasanya antara jam siang atau jam sore ya. Ini tumben banget join di jam pagi. Selamat datang, selamat pagi Kak Kevin Graham ya. Tadi Kak Kevin sebenarnya mau request lagunya Padi Sang Penghibur, tapi kayaknya mepet banget nih Kak Kevin ya. Soalnya tadi setelah ini ada rekomendasi lagu dari youngsters yang lain yang tadi udah duluan gitu. Jadi kayaknya belum sempat, tidak sempat terputar karena jam-jamnya tuh udah mepet banget jam closing Kak Kevin ya.

Jadi mohon maaf ya Kak Kevin kalau misalkan nanti tidak terputar. Tapi kalau misalkan masih sempat nanti Alvin puterin. Tapi kalau tidak sempat mohon maaf banget, nanti besok bisa join di jam pagi lagi. Maksudnya lebih pagi lagi gitu rekomendasiin lagunya ya. Kalau jam-jam mepet kan takutnya keduluan sama yang request-request awal gitu. Jadi kayak sekarang kayaknya tidak sempat di jamnya Youngsters jam 11 sama jam 1 siang Youngsters. Terus Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini Youngsters. Kita masih, Alvin mau spill-spill lagi ya. Kita lagi battlein dua musisi di back to back song pagi hari ini Youngsters. Yang dimana ini tuh sebagai kandidat ya, kandidat untuk panggung halftime show di Stadium California Youngsters. Yang pertama ada Harry Styles, Late Night Talking.

Buat kamu yang butuh mood booster pagi hari ini, yang search lagu ini bisa dibilang jawabannya ya. Vibesnya tuh groovy, synth pop. Ceritanya tuh soal fase-fase kamu kasmaran lah, dimana kamu rela nahan ngantuk melek sampai pagi buta cuma buat teleponan sama si dia gitu kayaknya. Terus kayak bawaannya ya udah pengen dengerin suara dia full time gitu. Atau kamu lebih pilih JB aja alias Justin Bieber lewat lagunya Favorite Girl.

Kalau butuh asupan manis-manis ya buat ngawalin hari Kamis, asik. Lagu ini juaranya, kita diajak throwback ke era poni lemparnya Justin itu. Lagu pop akustik yang liriknya super sweet, ngebahas gimana cowok ngejadiin kamu tuh sebagai satu-satunya cewek favorit di dunia ini. Dijamin bikin senyum-senyum sendiri, ngebayangin dibucinin. Aduh, emang punya. Jadi langsung tentuin vote kamu yang search di Back to Back Song pagi hari ini. Kamu timnya Harry Styles atau Justin Bieber di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya ya. Alvin tunggu rekomendasi vote kamu yang search. Karena kalau rekomendasi lagu jam segini udah gak sempat. Okay, ya jadi kita lanjut dulu satu lagu dari rekomendasinya kakak atau Mas Yusuf Uuk tadi yang sudah rekomendasiin lagunya Linkin Park, Given Up.

0: Mana-mana galaunya kakak Auk yang sesu ya dengan lagunya 360 sampai nanti, asik. Udah deh jangan galau-galau yang sesu ya. Galau-galau tuh menghambat pekerjaan gitu, menghambat aktivitas. Jadi kayak aduh mending ya udah enjoy aja gitu ya. Gak apa-apa sih dengerin lagu galau sekali-kali, tapi ya jangan terus-terusan kebawa gitu ya. Semangat, semangat, semangat. Jangan galau-galau mulu, masih pagi ini yang stars ya. Oke, kita sudah menghitung kira-kira pemenang back-to-back songnya siapa. Kita bacain dulu yang stars. Yang pertama ada dari kakak Ferdi yang sudah vote JB aja win. JB, JB alias Justin Bieber. Terus Kak Reno sudah vote Harry Styles. Asik. Satu sama ya suaranya ya, sirs. Satu Harry Styles, satu JB alias Justin Bieber. Terus sama siapa lagi? Kakak Auk tadi vote-nya JB. Aku mau JB, Kak. Siap. Lalu ada dari DJ Kiki yang sers di sini. Halo DJ Kiki, kok tumben gabungan pagi DJ Kiki? Katanya mau Justin. Nah, Justin, Justin. Wah, kalau Just Friend berat ya yang sers kalau Just Friend-nya. Apalagi Just Friend tapi manggilnya sayang. Aduh, itu friend-nya udah level berapa? Level 3, level 4? Ah. Jangan deh, Yesus. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono vote Justin Bieber. Lalu ada juga dari Kak Ayanti. Halo Kak Ayanti. Kak Ayanti vote JB juga. JB Kak, siap. Lalu di Instagram tadi ada dari Kakak Pram. Kakak Pram, hi DJ. Halo juga Kakak Pram. Vote Justin Bieber. Nah, tuh. Udah ketahuan lah ya yang pemenangnya siapa ya sas. Justin Bieber ada 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 6 suara. Sedangkan Harry Styles cuma ada 1 suara. Wow, mohon maaf ya kakak Reno ya. Harry Stylesnya tidak terpilih. Jadi pemenang back to back songnya dimenangkan oleh Justin Bieber dengan lagunya Favorite Girl. Dan satu lagu lagi yang belum Alvin spill ada di lagu That Should Be Me. Nah ya, jadi sebelum lagunya Alvin putarkan untuk pemenang back to back song pagi hari ini, Alvin mau sekalian pamit undur diri dulu yang terus karena kita ada waktunya. Bye bye. Gak mau bye bye. Kita kalau gak mau ketemu lagi besok di hari Jumat yang search di program yang sama dan jam yang sama di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Tentunya jangan lupa gabungan dari pagi yang sesuai, terutama buat kamu yang tadi rekomendasiin lagu tapi akhir-akhir gitu rekomendasiin lagu ya. Jadi besok lebih pagi lagi, let's go, lebih pagi lagi gitu kan, biar nanti Alvin bisa puterin lagu kamu satu-satu semuanya ya, gak ada yang tidak terputar. Asik. Jadi semangat terus yang sudah menjalankan hari Kamis ini. Tenang, besok udah selangkah lebih dekat dengan weekend, hari Jumat gitu ya. Jadi semangat terus, jangan dibawa galau pagi-pagi ya. Untuk kamu yang lagi kerja, lagi kuliah, atau lagi magang, lagi mengerjakan something lah, semangat, semangat, semangat yang sudah tetap di DJ FM Surabaya. Nanti siang ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang sos jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, okay, let's go. Kita langsung sambut saja pemenang back to back song pada pagi hari ini. Please welcome Justin Bieber.
1: Back to back song pilihan yang sos.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang, kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: You really? On DTR.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

Abone DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Haven't you heard?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review

Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan atau millionaire gak sih, Youngsters?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
11: Let's go.

0: Ultimate Soundtrack, the most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Di jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Yodra bawain di Moana 2 dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kan?

0: Yale Live Concert Tour 2026 kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia, salah satu negara di listnya itu yang stars, dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang. Selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Youngsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Sering ketemu karena reguler di kafe-kafe Surabaya. Akhirnya Ricky Bernardo, Ari Firman, Wira Pasaribu, Julius Caesar, dan Prasta punya ide nih untuk bikin band supaya bisa tetap eksis bermusik lewat lagu-lagu orisinal mereka. Setelah sepakat jadi sebuah band, Superstar ngerilis single pertamanya di tahun 2023 ya, Stars. Sempat rehat setelah menggarap single keempatnya di pertengahan tahun 2024, Superstar akhirnya comeback lewat albumnya yang berjudul Galaxy di bulan Januari 2025 kemarin. Di album ini ada 9 lagu ya, Stars, termasuk juga satu single yang sebelumnya udah pernah dirilis tadi. Mulai dari Galaxy, Peluk, She, Satu, Rindu, Tampan, Dunia, Terima Kasih, dan Nirvana yang kolaborasi bareng sama Niken Aprilia dan Dave. Karya-karya Superstar yang ada di album Galaxy jadi musisi lokal Surabaya yang mau DJ FM kenalin ke kamu ya, Stars, lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah?
0: Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, tolong telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala pundak kerja lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam.
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi

0: Tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh. Sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Breakthrough Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko

0: Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana Karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
1: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum murah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri, cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah, siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana, Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: by DJ FM.
1: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

9.1 di JFM Delta by The Answers Radio. Halo Answers, kembali lagi bersama Hans di jamnya Answers yang siang ini bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini ya, di hari Kamis yang manis ini Answers ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan jam istirahatnya, boleh sambil siapkan lagu-lagu favorit kamu yang siap Hans puterin di DJFM Surabaya.

Yo, Yowzers, akhirnya kita menginjakan kaki di hari Senin, hari Kamis ya, yang manis ini, Yowzers ya, yang dimana hari Kamis yang menjadi hari yang cukup santai seharusnya ya. Kerjaan udah mulai landai, Yowzers, jadi bisa menikmati hari Kamis ini dan juga preparing nih, karena udah besok hari Jumat. Besoknya lagi udah masuk weekend. Preparing diartikan dalam arti maksudnya tuh preparing mau kemana nanti di hari weekend gitu ya, Yowzers. Gak apa-apa, Yowzers, direncanakan aja di hari Kamis ini. Biasanya udah pada kebayang-bayang gitu ya, hari Kamis ini kebayang udah agenda di hari weekend besok tuh mau kemana dan ngapain aja. Mungkin udah siap hubungi pasangannya masing-masing buat date di weekend nanti gitu ya. Walaupun agak awal banget tapi it's okay lah ya, Yowzers. Yang penting punya plan gitu jauh-jauh hari gitu, Yowzers. Anyways, welcome back di Jam Yowzers. Balik lagi barengan sama Hans ya di Jam Yowzers yang nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Tentunya di jam makan siang nih. Jadi buat kamu yang sekarang lagi sibuk dengan kerjaan masing-masing, jangan lupa untuk makan siang, Yowzers. Disiapin aja makan siang favorit kamu biar kamu bisa recharge energi kamu untuk balik kerja lagi nanti setelah jam istirahat, Yowzers. Dan jangan lupa disiapin kopinya karena jam-jam segini biasanya rawan ngantuk ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi hektik, biar nggak pusing atau biar nggak ngantuk, sediain kopi juga yang selain makanan ya. Dan juga of course sediain atau mungkin siapin lagu-lagu Indo favorit kamu yang siap Hans puterin di jam Yowzers siang hari ini, yang dikhususkan buat lagu-lagu Indo favorit kamu, Yowzers. Jadi boleh banget kalau kamu ada lagu Indo favorit yang pengen Hans puterin di siang hari ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya ya, yang sos lewat di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi, oke? Untuk formatnya bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti biar bisa Hans bacain dan juga cari lagu yang benar-benar kamu suka dan pengen diputerin sama Hans siang hari ini, oke? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti, Hans, dan jangan lupa nanti juga ada info-info terupdate, mungkin seputar musik yang Hans bawain buat kamu biar kamu tahu nih updatean musik terbaru Indo tuh kayak apa ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, siapin lagu-lagu Indo favorit kamu only on DJFM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Masih di Dan Barbarik di JFM Surabaya barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di jam yang sesuai tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu yang sesuai. Jadi buat kamu yang sekarang sudah mempersiapkan lagu-lagunya ya. Kalau tadi kan udah Hans puterin beberapa playlist dari Hans, sekarang giliran playlist dari kamu nih yang sesuai. Aku mau bacain dulu ya. Siapa tahu hari ini sudah banyak yang drop ya. Aku bacain dari DM dulu, dari WhatsApp dulu, sorry. Dari WhatsApp yang hari ini paling gercep ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini katanya Kak Fabian mau

diputarin lagunya Afgan yang judulnya itu Langit Merah Muda. Soundtracknya Agensi Rumah Tangga katanya. Tadi udah Hans puterin buat lagunya Afgan ya, Kak Fabian, yang Langit Merah Muda di awal banget. Mungkin kamu harusnya udah dengerin lah ya, jadi gak terlewat Kak Fabian. Jadi kalau mungkin Kak Fabian ada rekomendasi lagu lain yang pengen diputerin sama Hans, boleh banget yang search ya. Jadi langsung aja update lagi Kak Fabian, Hans tungguin ya. Ada juga dari Mas Ferdi nih yang siang hari ini sudah bergabung. Halo Mas Ferdi, selamat siang hari ini. Gimana Mas Ferdi kerjaannya? Semoga masih aman dan lancar-lancar ya. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputarin lagunya Lomba Sihir yang judulnya itu Vas Bunga. Oke, Mas Ferdi buat kamu ditunggu ya, sehat selalu di sana. Jangan lupa makan siangnya Mas Ferdi ya, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Kak Elisa Sabrina Leonor yang terus yang judulnya itu Haha ya. Oke, buat kamu Kak Elizabeth ditunggu aja. Nanti satu lagu buat kamu Hans amanin di playlist. Jadi ditunggu aja ya. Ada juga selain dari Kak Elizabeth, ada juga dari Kak Maria yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya. Ada juga di siang hari ini dari Mas Ali Gozali ya, yang seperti biasa gak mau ketinggalan katanya dua lagu sekaligus. Lagu pertama itu dari Tensi featuring dia yang judulnya itu Sensi. Cukup menarik nih lagu pertama dari Mas Ali ya, lagu yang gak bikin ngantuk gitu ya, karena jam segini udah ngantuk banget yang sos dari tadi Hans udah nguap mulu gitu ya, kayak butuh kopi nih, kopi mana kopi. Oke deh, buat Mas Ali ditunggu ya lagu pertamanya. Dan lagu kedua katanya mau diputarin lagunya Dipa Barus yang judulnya itu I Want You Love. Katanya ditunggu sampai jam 12. Siap Mas Ali Gozali, ditunggu sampai jam 12 siang nanti ya, sampai playlist kamu terputar. Tapi Hans ceki-ceki dulu ya Hans, jadi buat kamu yang sudah drop rekomendasi playlistnya, Hans ceki-ceki ya di playlist apakah ada. Kalau nggak ada juga Hans kabarin ke kamu, mungkin buat change lagu yang lain yang ada di playlist yang hari ini. Jadi buat kamu yang belum drop nih ya, segera drop yang search, segera drop sekarang juga lagu-lagu Indo favorit kamu yang pengen diputerin sama Hans yang hari ini dari jam 11 sampai jam 1 siang. Lagu yang terbitnya 5 tahun terakhir dari sekarang ya, yang search diusahakan lagu terbaru, jadi biar ada di playlist yang hari ini ya. Lagunya boleh banget bebas, lagu sedih, galau, seneng atau apapun itu. Pokoknya lagu yang menggambarkan suasana hati kamu atau mungkin perasaan kamu saat ini juga yang search. Atau mungkin lagu yang on repeat di playlist kamu ya, boleh banget. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget yang search. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @DJFM Surabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Jangan lupa untuk format requestnya boleh kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya, biar Hans gampang buat cariin lagu yang kamu pengen gitu ya, biar nanti nggak ketuker playlistnya ya, karena ada beberapa lagu yang judulnya sama dan penyanyinya beda. Jadi biar nggak salah, jangan lupa sesuai format ya yang sos. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang sos. Dan buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Mas Ferry, Lomba Sihir Vas Bunga, spesial buat kamu.

0: Company DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Youngsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah

Karena ada sesuatu yang baru yang bakalan hadir yang sus nemenin kamu. Mungkin kita flashback dulu kali ya. Ingat gak sama dunia Narnia yang sus? Dulu kan kalau kita kenalan Narnia dari kayak lemari gitu ya, terus tiba-tiba masuk ke dunia penuh sihir, kerajaan, dan juga Aslan gitu ya. Nah, sekarang dunia itu bakal balik lagi yang sus nih ke layar lebar ya. Dan kali ini yang pegang kemudi adalah Greta Gerwig yang sus. Jadi Netflix baru aja memperlihatkan ya logo dan first look dari Narnia yang The Magician's Nephew, di mana film terbaru yang disutradarai sekaligus ditulis sama Greta Gerwig ini ya. Film ini sebenarnya diangkat dari novel C.S. Lewis yang ceritanya justru jadi prequel dari The Lion, The Witch and the Wardrobe ya. Ceritanya bakal ngebawa kita ke awal mula terciptanya Narnia yang mungkin dari sini banyak banget yang bertanya-tanya gitu ya. Gimana awal terbentuknya Narnia? Nah, ini nih jawabannya kayaknya bakal di sini gitu ya. Ada dua anak, Digori dan juga Polly Answers yang menemukan jalan menuju dunia lain. Dan akhirnya menyaksikan bagaimana Narnia ini tercipta oleh Aslan Answers. Jadi kalau selama ini ya kita cuma kenal Narnia sebagai kerajaan penuh konflik gitu ya, kali ini kita bakal diajak lihat dari awal banget gitu ya, Narnia itu sebenarnya bermula dari mana dan gimana gitu ya. Jadi mungkin yang sekarang masih terbayang-bayang gimana bentuk dunia Narnia gitu ya, kayak gak sabar buat ngelihat nanti ya yang sus gimana, excited. Karena film Narnia ini benar-benar film yang menemani aku masa kecil gitu ya, sus. Kayak full of magician gitu ya, imajinasi gitu. Aduh, aku dulu sempat ngebayangin tau, sedikit curhat ngebayangin kalau dulu di lemariku aku bangun terus ada yang ketok-ketok gitu ya. Bukan hantu, tapi kayak sesuatu hal yang benar-benar aku imajinasikan gitu ya. Karena emang dulu anak kecilku imajinasinya kan liar banget gitu ya. Jadi apapun yang dia tonton pasti imajinasinya bakal main gitu ya, sus. Dan by the way, yang bikin menarik di film Narnia terbaru ini, case-nya juga gak main-main ya, sus. Mungkin ada salah satu case yang kamu suka di dalam film Narnia yang terbaru ini. Ada Daniel Craig, ada Meryl Streep, ada Emma McKee, dan juga Carey Mulligan ya, sus. Dan beberapa nama lainnya yang mungkin belum tersebutkan ya. Untuk musiknya juga ada Greta Gerwig yang kembali bekerja sama dengan Mark Ronson dan juga Andrew Wyatt ya, yang sebelumnya menggarap Barbie ya. Tapi ada satu hal yang bikin film ini tuh cukup jadi perhatian gitu. Karena Netflix yang selama ini identik dengan streaming justru bakal kasih film ini rilis di bioskop secara luas terlebih dahulu yang terus. Yang judulnya itu Narnia The Magician Nephew yang dijadwalkan tayang di bioskop dan IMAX mulai 12 Februari 2027. Ini pas momen Ramadan ya, sus. Jadi pas momen bulan puasa gitu ya. Bulan puasa kan kalau nggak salah tanggal 8 Februari ya. Nah, itu bisa banget buat kamu tonton di bulan Ramadan nanti ya. Dengan preview khusus IMAX pada 10 Februari ya, sus. Setelah itu baru masuk Netflix pada 2 April 2027. Jadi yang sus yang mungkin dari dulu kangen banget gitu ya sama dunia Narnia gitu ya, kayaknya tahun depan bakalan diajak balik lagi ke lemari itu kali ya. Atau mungkin bukan lemari lagi, atau mungkin pintu yang lain gitu ya, kita gak tahu ya. Tapi I'm so excited waiting for that new answers ya. Kita tunggu aja info-info terbaru nanti yang bakalan datang ya. Mungkin ada trailernya juga, nanti juga Hans kabarin semisal trailernya udah muncul. Jadi pokoknya catat tanggalnya 12 Februari 2027, Narnia is coming back ya answers. Kalau Hans ya sebelum nonton filmnya gitu ya, kayaknya harus maraton Narnia dulu gak sih? Biar pas masuk bioskop tuh kayak gak cuma menerka-nerka atau menebak-nebak gitu ya, ini siapa gitu ya. Jadi kamu bisa tahu gitu ya. Mungkin yang belum nonton Narnia dari kecil ya, aku saranin buat kamu tonton sih ya. Mungkin ketika ditonton dewasa tuh kayak gak seseru yang masa kecil ya, tapi at least kamu tahu gitu gambaran masa-masa anak kecil dulu tuh ditemani Narnia tuh kayak apa. Cukup seru ya yang seru ya. Oke, kita lanjut lagi lagu yang direkomendasiin sama Kak Fabian di siang hari ini. Lanjut dengan playlist terbarunya, ada dari Nabila Tahiyah, Tak Semudah Hompimpah, spesial buat kamu semua.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nonwarwadik di JFM Surabaya, kembali lagi barengan sama Hans di jam Youngsters, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu Youngsters. Mumpung masih jam 12, aku mau lanjut bacain yang sudah drop di rekomendasi siang hari ini ya. Ada di Instagram, kalau tadi udah aku bacain di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram Youngsters ya. Ada yang ngisi DM dan juga ada yang ngisi question box, aku bacain dulu yang di DM ya. Di DM masuk siang hari ini ada dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Alexa yang terus Cianjurnya itu Cinta Melulu. Oke, satu lagu buat Kak Kevin, nanti bakal Hans puterin buat kamu ya Kak Kevin, jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana. Dan kita geser lagi yang terus ke question box. Hari ini lumayan banyak yang ngisi, jadi aku bacain dulu dari bawah ya. Seperti biasa, ada dari Kak Zatia Vinovic yang siang hari ini katanya mau diputarin lagunya Liodra yang sosian judulnya itu Teganya Kau. Oke, satu lagu buat kamu Kak Zatia ya, setelah ini Hans amanin di playlist. Ada juga dari Kak Restu Ayu 935 katanya mau diputarin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Oke, untuk Kak Restu nanti Hans cek-cekin untuk lagu Fajar Nur ada di playlist atau enggak. Kalau enggak ada nanti Hans kabarin ke kamu ya. Ada juga dari Kak Zivelas Jawa yang katanya mau diputerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya itu Pelindungmu. Untuk lagunya Ziva nanti Hans cek-cekin juga di playlist ada enggak di siang hari ini. Kalau enggak ada juga nanti Hans puterin ya lagu yang lain ya. Ada juga dari Kak Mia Dilar Q yang siang hari ini katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang source yang judulnya itu Tak Semudah Om Bimba. Sama dengan Kak Sai Daily ya, yang katanya pengen diputeri lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Tak Semudah Om Bimba. Oke, satu per satu lagu dari kamu. Oh sorry, tadi lagunya Nabila Takiyah udah Hans puterin ya. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang lain, drop aja, update aja Youngsters lewat question box lagi ya. Ada juga dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit yang katanya pengen diputerin lagunya Liodra yang judulnya itu Pesan Terakhir. Oh ini ada dua ya, ada Pesan Terakhir dan juga Teganya Kau. Nanti Hans ceki-ceki di playlist yang hari ini dari lagunya Liodra yang ada yang mana ya. Jadi jangan bersedih hati kalau nanti mungkin ada lagunya yang Pesan Terakhir atau mungkin ada yang Teganya Kau. Jadi yang mungkin rekomendasi lagu Liodra, jangan bersedih kalau lagunya nggak ada di playlist yang hari ini ya. Ada juga dari Kak Kelas 12 No Absen 20 yang katanya mau diputerin lagunya Wisnu Santika featuring Judika. Oke, nanti Hans ceki-ceki juga di playlist apakah ada ya. Nanti kalau ada Hans puterin ke siang hari ini ya, di siang hari ini yang source. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu nih yang mungkin belum update untuk lagu-lagunya atau mungkin baru bergabung di frekuensi kita 94.8, boleh banget kalau mau update lagu Indo favorit kamu yang pengen diputerin siang hari ini sama Hans, boleh banget update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948 atau lewat Instagram bisa banget ya. Terus kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. And by the way, jangan lupa di follow dan nyalain loncengnya ya yang terus, karena updatean dari IG DJFM selalu update buat kamu semua. Lanjut nanti juga ceki-ceki di Instastory buat update rekomendasi lagunya ya. Kamu tinggal cari aja yang ada jamnya yang source. Di situ Hans sudah drop question box, bisa tinggal isi aja dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Alexa, Cinta.

0: Udah belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an.
0: Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
7: Hai, saya Raisa.
8: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Yansus, gak tau kenapa ya, sometimes tuh gue tuh ngerasa kalau ada seneng sekaligus rasa kecewa gitu ya jadi warga Indonesia tuh. Senangnya tuh karena kalau kita lihat di Indonesia tuh sebenarnya banyak banget yang masih punya rasa peduli gitu ya. Orangnya ramah, gampang gotong royong gitu ya. Kalau ada yang butuh bantuan tuh banyak banget yang gercep turun tangan gitu. Tapi di sisi lain gitu ya kadang suka sedih juga sih ya. Lihat berbagai huru hara di negeri ini Yansus, yang masalah yang gak ada habisnya gitu ya. Terus kita sebagai warga itu cuma bisa mikir sebenarnya kita bisa apa gitu ya, bisa ngapain aja gitu ya. Nah, di tengah segala keruwetan itu ada satu hal yang menurutku patut diapresiasi ya, karena ternyata masih banyak orang yang mau bergerak ketika melihat sesuatu yang menurut mereka ini perlu dijaga Yansus. Jadi Yansus, ada salah satu kampanye yang ngajak masyarakat itu ya lewat gerakan patungan untuk hutan yang digagas sama Ferry Irwandi bersama Malaka Project. Kampanye ini ngajak masyarakat ikut berkontribusi buat perlindungan dan pemulihan hutan Indonesia, terutama untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan ya, yang lagi jadi huru hara di negeri ini ya. Dana yang terkumpul nantinya diarahkan ke tiga fokus utama Yansus, yaitu mitigasi atau pencegahan, ada respon ketika terjadi kondisi darurat, dan juga restorasi atau pemulihan ekosistem. Dan respon masyarakat ternyata lumayan luar biasa banget Yansus, di mana per 8 September gitu ya, laporan di antara itu mencatat ada dana yang terkumpul sekitar 6,34 miliar. Sementara di unggahan yang Yansus yang Hans tahu gitu ya, angkanya sudah tembus sekitar 8 miliar dalam 17 hari. Jadi angkanya memang terus bergerak gitu ya seiring donasinya yang masuk gitu ya. Yang aku apresiasi itu bukan cuma nominalnya sebenarnya ya, tapi ketika ada isu lingkungan yang rasanya jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ternyata ada loh orang yang tetap mau bilang ya udah kita coba lakukan sesuatu sebisa kita gitu ya. Karena menjaga hutan juga bukan cuma soal menanam pohon aja yang sosial menurut aku, tapi ada habitat satwa, sumber air, kualitas udara, sampai masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan yang ikut terdampak kalau ekosistemnya ikut rusak gitu ya. Dan mungkin ini yang kadang bikin kita itu tetap punya harapan gitu ya sama Indonesia di tengah huru-haranya gitu ya. Yang bikin geleng-geleng kepala dengan berita sana-sininya gitu ya, masih ada orang yang ternyata memilih buat peduli gitu ya, gotong royong dan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi gak harus selalu besar dulu yang sosial, yang penting ada rasa peduli aja, kayak aku peduli dan aku mau ikut ambil dari bagian ini ya. Semoga gerakan-gerakan kayak gini juga terus diikuti dengan pengelolaan yang transparan dan kerja nyata di lapangan ya yang sosial, supaya apa sih sebenarnya, supaya dukungan yang terkumpul tuh benar-benar bisa memberikan dampak buat hutan dan masyarakat di sekitar kita. Nah yang sosial, kalau tadi kita ngomongin mungkin gitu ya soal harapan, semoga harapan kamu di tahun ini tercapai sebelum akhirnya kita bertemu di tahun 2027. Karena di 2026 ini tinggal hitungan berapa bulan yang seharusnya, gak kerasa banget. Kayak aku sekarang jadi mikir deh ya, 2026 ini secepat ini emang aku udah ngapain aja gitu ya. Dari awal tahun sampai mendekati akhir tahun, aku udah ngapain aja gitu. Ada gak sih yang kamu sekarang mungkin lagi duduk gitu ya, atau mungkin lagi perjalanan terus dengerin aku jadi ikut mikir gitu ya, jadi ikut overthinking di tahun 2026 ini aku udah ngapain aja gitu ya. Aduh, daripada gitu overthinking, kayaknya kita dengerin lagu overthinking aja deh ya, dari Myron Jola, spesial buat kamu.

kamu sepi, debuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Honorable Gyokaja dari Sagira Jasmine, atau ingatlah hari ini ya, lagu dari OST Cinta Tak Seindah Drama Korea. Yes, terus sengaja aku puterin di siang hari sebagai penutup ya, biar kamu tetap enjoy menjalannya hari Kamis ini. Semoga hari Kamis ini yang terus, yang mungkin dari pagi mungkin sibuk dengan kerjaannya, semoga kerjanya perlahan beres ya. Yang mungkin lagi dikejar deadline juga semoga gak makin dikejar-kejar ya. Pokoknya thank you banget buat kamu ya sus. Kita tutup di siang hari ini dengan lagu-lagu yang cukup menarik buat kamu, cukup seru ya. Thank you so much buat kamu ya sus yang sudah drop rekomendasi lagu di siang hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang di jam 11 sampai jam 1 siang di jam yang sus ya, barengan sama Hans. Dan juga don't worry buat kamu yang mungkin setelah ini lanjut dengan kerjaan masing-masing, karena nanti sore juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu di Sunset Vibes dari jam 11 dari jam 3 sampai jam 6 sore ya sos, yang siap puterin lagu barat spesial buat kamu. Dan semoga sisa hari ini lebih ringan yang sos, nggak banyak drama ya. Kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam. Jangan lupa diagendakan, karena kita mendekati hari weekend ya yang sos, jadi agendakan aja mulai dari sekarang, mulai dari besok nanti kamu mau pergi kemana di weekend besok ya. Dan sebagai penutup aku mau say thank you sekali lagi ya buat kamu semua yang sos. Semoga hari ini semua apapun aktivitas kamu berjalan dengan lancar dan juga dengan baik. And see you youngsters, see you tomorrow and bye-bye. Semoga kita ketemu di lain kesempatan waktu dengan kondisi bahagia dan sehat selalu. Ini dia Tensi, spesial buat kamu Sensei.

0: Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang stres yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin

0: Oke, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong. DJ puterin dong.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu, janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk, juga dengerin radio. DJ, puterin dong.
4: Halo, aku Bernard dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Crash Adam yang judulnya Hotel Party. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini? DJ Highlight by DJ FM.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: New Really on DJ FM.

0: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak DJ FM.
3: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On video.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi itu bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.

0: lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta beda.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dan movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya, hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum murah di rumah ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: New release. On DJI.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ puterin dong.
1: Hai Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya DJ FM. Makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: Name for Pini DJ FMTL Tweet Youngsters Radio. Halo lagi youngsters. Waktu yang kiki mengudara True Sunset Vibes pastinya. Dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti nemenin kamu ya. Kita seru-seruan youngsters. Jadi kalau kamu lagi dengerin suara kiki nih ya, berarti ini adalah tanda buat kamu udah mending jangan kemana-mana youngsters ya. Stay tune terus dengerinnya DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Kiki Youngsters and yet you're still listening to the 4.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Siap banget untuk menemani kamu sampai jam 6 sore nanti Youngsters ya, mewarnai ya tipis-tipis gitu kan. Either it's red, blue or even purple seperti katanya Olivia Rodrigo. Mending kamu gabungan dulu aja Youngsters di 081-888-0948 ataupun bisa juga di @DJFM Surabaya supaya kamu bisa ikutan toh rekomendasiin lagu-lagu barat yang menurut kamu pas banget untuk diputerin sore hari ini. Yang kayaknya nggak tahu ya seharian kok ada banget berawannya Youngsters, jadi nggak begitu panas, jadi ada ngantuk-ngantuknya. Sampai tadi Mas Ferdi sempat curhat, wah openingnya re langsung hongnya nona. Auto melek loh Ki, aku Ki langsung ada joget tipis-tipisnya gimana gitu. Bagus dong ya, berarti ya biar Ki itu jadi sebuah remindernya kamu gitu loh ya. Terus kalau emang yuk bisa yuk dikit lagi yuk, jangan kebawa vibes-vibes weekend. Meskipun emang udah kayak menarik-narik kamu banget, tapi ini masih hari Kamis ya Stars ya. Bersiaplah, kamu semangatlah, karena kita masih ada hari yang cukup panjang sebelum nanti kamu bisa rebahan seharian. And meanwhile youngsters ya, kalau ngomongin soal menunggu, mungkin ada yang menunggu weekend, mungkin ada yang menunggu sekedar untuk jam 5 aja deh Ki biar aku bisa segera tenggo. Ada juga yang ditunggu-tunggu youngsters gara-gara soundnya, lagunya, terutama yang earrings ini nih.

lagi rame bener di TikTok, ya kan? Dan tiba-tiba kemarin kasih tahu kalau aku bakal main-main loh ke Indonesia loh, konser loh. Meanwhile, kamu cuma tahu iring saja dari Malcolm Todd. Ah, belum afdol gitu ya, stars ya. Mending ikutan listening party aja sambil pilih. Mungkin selain iring, nantinya akan ada 3 lagu lainnya ya, stars ya. Sambil kita tipis-tipis menghafal dulu biar nggak jadi poser, biar nggak dikatain sama fans-fansnya Malcolm Todd. Jadi orang-orang yang alah FOMO doang nih beli tiketnya kemarin. Aku kasih tahu sini ya, stars ya. Ada juga lagunya Roommate.

bisa jadi salah satu lagu yang akhirnya oh boleh juga Ki masuk playlist aku. Ternyata ada toh lagu-lagunya Malcolm Todd selain daripada si Earrings-Earrings ini. Jangan salah ya, another day Kiki, another time untuk kenalin kamu sama mungkin musisi-musisi yang masih unfamiliar, unpopular enough gitu ya, underrated katakan bahasa zaman sekarangnya youngsters. Dan kalau juga ngomongin hari Kamis ya, apa sih yang identik sama hari Kamis Ki? Biasanya Kamis tuh pasangannya tidak lain tidak bukan sama yang manis-manis youngsters. Makanya sore hari ini ada juga yang sweet kayak lagunya Malcolm Todd, Sweet Boy, yang bisa jadi pilihannya kamu. Kita listening partikan langsung ya. Kalau gitu kabarin buru-buru aja youngsters ya. Kamu bisa ceki-ceki Instagram story at DJFM Surabaya atau chat juga ke nomor 081-888-0948. Sekalian kasih rekomendasi kamu, sekalian juga kasih tahu Kiki, ini nih Ki lagu yang emang harus banget diputerin dari Malcolm Todd.

Next Youngsters, ada satu lagu lainnya yang gak kalah bilangnya tuh anak zaman sekarang lebih ke endikup kali ya, enak di kuping. For me, Youngsters bisa jadi salah satu pilihannya kamu juga.

Ya, kalau judul lagunya aja udah for me, apa enggak memanggil-manggil kamu gitu ya, Starsha. This one song might be for you. Yes, youngsters, aku tungguin deh kira-kira nih kamu lagi pengen ditemenin sama lagunya siapa atau lagu apa gitu yang lagi viral. Boleh banget ya, youngsters ya. Karena meanwhile akan ada Clairo juga nih yang udah nungguin kamu untuk terputar di Sunset Playlist. Langsung aja, gak pakai lama, youngsters ya, Kiki puterin buat kamu.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

you should be wondering anymore youngsters. Is it the answer? Karena I think it is the answer. Untuk kamu yang pengen banget sore hari ini dengerin lagu-lagu barat, khususnya yang kamu rasa sesuai sama moodnya kamu, perasaannya kamu, atau bahkan cuaca di luar ya, yang aku sempet ngarang gitu youngsters ya. Aku lihat-lihat sih emang dari tadi tuh agak-agak berawan ya kan. Jadi aku merasanya emang iya ya, gak sepanas biasanya. Tapi ternyata di belahan dunia yang lain nih, especially dari Mas Ferdi berkabar tadi, panas Ki, tetap gak ada bedanya gitu loh. Cuma emang ya ketutup awan dikit, jadi gak yang silau-silau amat, ngefeknya di situ doang gitu ya seterusnya. Tapi masalah panas, tetap panas. Well, sore hari ini Kiki juga ada ditemani sama Mas Yusuf Triyono. Selamat sore Mas Yusuf. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena tadi sempat ada iklan dikit katanya Mas Yusuf. Bentar, tiba-tiba aku disuruh jadwal bersih-bersih ruko nih. Aduh, ngasih kerjaan kok dada-dada aja orang-orang ya. Ya udah, semoga kamu ini bisa segera selesai juga ya segala kesibukan atau kerjaan kamu yang emang udah seharusnya, dan juga yang dadak sekalipun biar udahlah ndang istirahat gitu kan ya buat Mas Yusuf Triyono. Sambil nanti aku temenin lewat lagunya Sia yang Chip Trails. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, mau request dua lagu sekaligus katanya, either Chris Brown yang Five More Hours sama lagunya Calvin Harris yang apa nih? Oh, Miracle. Oke, tak tunggu ya. Pokoknya jam 5 sore. Oke, aku carikan dulu. Sabar ya. Semoga sebelum jam 5 sore udah aman di playlist, siap tinggal diputerin aja gitu kan. Ada juga dari Kakak Kevin Graham nih, yang stars di Cianjur, yang pengen diputerin lagunya David Guetta barengan sama Fetty Wap, Bang My Head. Oke, atau Ariana Grande yang Twilight Zone. Ya udah, coba ya, coba ya. Ada dari Kakak Auk juga. Halo, selamat sore Kakak Auk. Last day, last day. Ini ya, ya terus ya, Kakak Auk tuh last day di kantor. Kemarin udah sempet woro-woro, dan hari ini berarti aku akan menemani kamu sampai jam-jam pulang kantor terakhirmu ya. Buat kamu Kakak Auk, nanti aku temenin lewat lagu Thinking Out Loud sama Good at Goodbyes. Wah, vibesnya udah perpisahan banget nih, udah siap banget kayaknya. Ada juga dari Mas Ferdi tadi yang sempet gabungan, bahkan ketika Kiki opening udah langsung di komen aja nih lagunya ya, asik Ki. Jadi kita jedek-jedukan lanjut gitu ya, lewat lagunya Clean Bandit yang solo. Oke, siap kalau gitu. Tapi ketemuan dulu sama Adrian Khalif yang stars ya. Ada 2001 kali buat kamu.

0: 94.8 DJ FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio bukan cuma soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Heard you were lost in a
2: plastic dream. Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8? Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi loh Youngsters, dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Vision Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin kependengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

0: Principal. Emang bener ya yang Stars ya. Kalau ngomongin soal spesial Hari Radio Nasional tuh DJ FM selalu punya surprise. Termasuk juga sore hari ini kita kedatangan DJ Dani, asik deh.
1: Halo yang Stars.
0: Finally ya. Dulu. Iya.
1: Finally. Halo yang Stars.
0: Kamu udah menunggu-nunggu banget momen ini berarti.
1: Betul banget. Karena udah berapa lama ya? 1 tahun lebih 8 bulan.
0: Spesifik
1: DJ
0: ya.
1: DJ Dani finally in DJ FM.
0: Asik deh. Sedikit perkenalan dong. DJ Dani ini sebenarnya apakah emang DJ yang pernah juga siaran di sini? Karena kan lately kan kita mengundang DJ-DJ yang pernah siaran di DJ FM. Kamu tuh S apa sih di DJ FM?
1: Okay,
0: ini?
1: Oke, jadi yang share sebenarnya aku tuh bukan penyiar DJ FM sebelumnya.
0: Oh, bukan,
1: ya,
0: tapi
1: mungkin next bisa gitu.
0: Ini sebuah propose gitu ya.
1: Iya, jadi halo ya Stars, aku Dani, aku sebagai project officer atau tim event dari Mercury Media Group yang menaungi DJ FM.
0: Berarti kalau kamu menemui DJ FM lagi main-main kemana-kemana itu projekannya Mas Dani ini ya?
1: Kadang
0: kok kayak nggak kompak sih kita?
1: Yang manis, yang ganteng, yang keren itu,
0: itulah DJ Dani. Baik. Tapi hari ini aku tuh lagi ngomongin apa sih kira-kira yang paling nggak enak perihal nungguin gitu. Nah, kamu
1: paling
0: punya nggak momen
1: nungguin, ya?
0: Nungguin yang nggak enak menurut kamu tuh apa? Nungguin apa?
1: Nungguin belanja.
0: Oh, nungguin belanja nggak enak?
1: Shopping.
0: Aduh, itu ciri-ciri cowok red flag tau.
1: Lah, kenapa? Langsung gitu dong.
0: Kenapa alasannya?
1: Karena aku kan sorry ya, anak event tuh kita harus kerjanya cek ya, cepet ya. Gitu kan. Okay, kalau saya kayak bagusan mana ini kayaknya udahlah, pilih salah satu lah, cepetan dong.
0: Gitu. Tapi itu kan salah satu bentuk quality time kita harusnya, kayak ngajakin cowok belanja. Menurut kamu bagusan yang mana? Itu kan kita suka diperhatiin di hal-hal yang kayak gitu. Gimana dong? Masa kamu enggak mau nemenin belanja?
1: Kalau di awal sih kayaknya suka ya, tapi kalau misalnya nunggunya lama. Apaan nih maksudnya?
0: Kelihatan ya dari sini yang seterusnya. DJ Dani ini emang tipe-tipe cowok yang ketika penasaran effortnya gede.
1: Enggak sih, tipe-tipe yang gak pernah pacaran.
0: Lah, itu lebih red flag lagi tuh. Kenapa gak sampai tahap pacaran ngomong-ngomong? Berarti cuma ini doang, PDKT-PDKT, bosen, udah gitu. Gimana?
1: Sorry, ini kan pertama kali nih DJ Dani. Jangan di...
0: Gak boleh terlalu di pojok-pojokan ya. Gimana DJ Dani maksudnya? Please elaborate.
1: Kalau dari menurut DJ Dani ya, karena di awal tuh kita kan juga, maksudnya lihat orang tuh kayak gimana sifatnya ya kan. Maksudnya kalau aku tuh personally memang gak suka dia yang suka bingung. Maksudnya kayak betul sih, kadang dia butuh pengertian dari pasangannya kan. Maksudnya kayak bagusan mana nih bajunya nih. Tapi kadang tuh kita sebagai laki-laki juga berhak lah untuk bilang kalau you look good in everything.
0: Jawaban diplomatis
1: just
0: aman.
1: Just the way you are.
0: Iya.
1: Kayak lagunya Bruno Mars.
0: Asik. Bridging gak ini barusan? Bentar, aku belum sempet nyari lagunya. Mas Sober.
1: Ya, youngsters paham lah pasti.
0: Iya. Oke. Menarik ya, satu POV. Tapi ini belanja di semua hal. Maksudnya kayak apakah spesifik belanja baju itu pasti lama? Atau
1: kalau pengalaman ya, pernah tuh belanja ikan malah. Jadi gimana? Aku tuh pernah sejalan sama cewek lah ya, bukan cowok.
0: Ini first date gak belanja ikan nih?
1: Kedua.
0: Kedua. Jadi, aneh ya belanja ikan terus.
1: Karena dia memang hobinya tuh masa? Melihara, bukan.
0: Ini ikan. Yes. Iya. Kita beda perspektif ikan ya.
1: Jadi buat yang serlu paham ya. Jadi dia tuh suka pelihara hewan-hewan. Awalnya tuh dia punya kura-kura.
0: Tapi spesifiknya hewan air nih berarti.
1: Hewan air. Kalau saya kamu lagi dengerin, ingat ya. Jadi di kedua kali kita jalan, dia tuh sempat bilang mau beli ikan cupang. Nah, ikan cupang kan ada banyak tuh macam-macamnya kan. Warna-warnanya juga banyak. Nah, dia tuh bingung. Padahal kalau menurutku ya, warnanya kan sama-sama biru ya.
0: Tapi dia bisa kayak, ini shade biru yang agak kelangit-langitan.
1: Karena aku yang gak tahu ya, maksudnya ikan tuh, maksudnya dia apakah jerawatan, apakah mulus.
0: Tapi gitu. emang ini ya, maksudnya banyak yang dipertimbangkan juga ya membeli ikan ini.
1: Di mata orang yang emang suka sama hal seperti itu kan pasti pertimbangannya dia banyak. Makanya nunggunya tuh juga lama. Apalagi kalau misalnya kita gak yang terlalu suka
0: ngerti,
1: apalagi
0: ya,
1: bau-bau amis gitu, sorry ya. Itu kan kita jadi kayak, ayolah kita mending cari tempat yang sejuk, ngafe-ngafe gitu kan.
0: tapi sebelum itu kan harusnya ada persetujuan dulu kan, kayak ayo yuk kita aquarium date.
1: Nah. Well, sebelumnya tuh itu benar-benar nggak direncanain sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita lewat di sini loh, yang pasar ikan yang deket. Mm-mm. Gunung Anyar tuh tahu nggak?
0: Enggak tahu.
1: Jadi ada tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang tahu nggak kira-kira yang besar? Kalau tahu kasih tahu ya.
0: Iya, ketik satu.
1: Kita lewat situ, nah terus kemudian dia tuh notice dulu tuh pernah pengen ke situ, nah karena sekarang kesempatannya lagi sama aku nih, jadi mau nggak kita sekalian kesana?
0: Oh, gitu. Tapi ide itu muncul dari kamu?
1: Dari dia sih.
0: Oh dia yang emang.
1: Cuman aku ya kayak sebagai green flag ya, cowok green flag, dan kayak oke gas.
0: Oh, gitu. Langsung di self claim ya, aku kan green flag banget nih.
1: Green flag banget.
0: Terus ternyata dia menemukan cupang yang seperti apa endingnya?
1: Akhirnya yang dia pilih tuh jenisnya. Kalau misalnya ada moon-moonnya gitu, ada bulan-bulannya gitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi ya Indian menurutku sih emang cantik kan cupangnya, kayak dia gitu.
0: Hey,
1: ya kayak DJ Kiki lah.
0: Mentang-mentang aku pakai baju biru disamain sama cupang. Iya. Tapi terus habis itu apakah lanjut untuk ke third date, fourth date, dan selanjutnya?
1: Well, setelah itu dia lebih suka melihara ikannya sih daripada keluar sama aku ya.
0: Itu dia kesalahannya. Tapi kamu gak mencoba, kamu bukan tipe orang yang mencoba untuk akhirnya menyukai apa yang disukai sama dia kah?
1: Sempat juga kayak mempelajari lah ikan-ikan apa yang sekiranya bisa dipelihara selanjutnya gitu. Oh, nah, kayak misalnya ikan arapaima gitu.
0: Agak serem ya kalau arapaima yuyur.
1: Ya, cuman memang karena waktu itu dia lagi benar-benar bikin kayak coba bikin project aquascape ya.
0: Oh,
1: jadi dia tuh di
0: kosnya,
1: dia kan anak kuliah ya.
0: Se, kok kamu kok sampai masuk kos-kosnya gitu, Se, Dani?
1: Ya kan, gimana? Dikirim foto.
0: Oh, dipap.
1: Dia bikin aquascape waktu itu. Ada si kura-kura yang sebelumnya tadi. Sama deh ikan cupang.
0: Oh, nah, mereka itu hidup di air yang sama ya? Ngomong-ngomong.
1: Iya. Kura-kura yang kecil itu loh.
0: Oke.
1: Yang iya
0: ya
1: warna kecil itu. Bukan penyu ya,
0: Iya, bukan yang kura-kura besar. Siapa tahu kan punya gitu.
1: Jadi dia satu aquaspace. Nah, dia tuh lagi ada project seperti itu, jadi memang waktu itu memang dia lebih suka melihara ikan. Ya, terus gimana akhirnya, kabar ikanmu baik kan?
0: Hubungannya tidak terpelihara akhirnya ya, mangkrak di situ aja. Ya,
1: kayaknya kita jangan terlalu jauh sana.
0: Oke. Yeah. Menarik ya. Aku kira tuh tadi tuh persoalan belanja, ya udah belanja baju, milih-milih gitu. Ternyata
1: kayaknya, tapi kayaknya kalau misalnya ya, ini ya di JGK ya, maksudnya kayak seumpama dia pun ketika belanja baju atau shopping in general, kayaknya dia juga masih suka nimbang-nimbang kayak gitu sih, kayaknya ya masih bisa wajar. Tapi kalau menurut gue ikan kayaknya
0: berarti objeknya yang bikin kamu agak kurang interest
1: dan
0: akhirnya,
1: dan tempatnya juga sih, karena aku ngira kayak okay lah karena kita kan bukan tujuan awal kita jalan waktu itu kan, jadi mungkin kayak bentar aja di sini, kita next ke tempat selanjutnya, tapi ternyata malah kita lama di situ.
0: Di situ.
1: Betul.
0: Aduh. Berarti enggak kamu sendiri juga enggak membawa ikan apapun kan dari situ. Cuma dia doang akhirnya yang beli.
1: Aku tetap bawa hati yang tulus.
0: Aduh, iya deh. Oke, ya Sas. Dan in case kamu juga punya hal-hal yang mungkin kamu sebelin ya seperti DJ Dani ini, kamu keinget sama memori-memori. Aduh, aku pernah disuruh nunggu apa nih, nemenin beli apa gitu seandainya langsung.
1: Moga ikannya masih sehat ya.
0: Eis, shout out untuk nggak boleh disebut namanya ya, tapi ya.
1: Ada.
0: Oke, nggak usah ya. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu ya. Kamu sempat ini nggak?
1: Semangat skripsiannya.
0: Oh, lagi skripsi. Oh, itu sebuah clue. tapi ini nggak sempat melihara bareng? Ada namanya gitu kan?
1: Oke, jadi ikannya tuh dikasih nama.
0: Nah, tuh.
1: Ikan cupangnya tuh dikasih nama George.
0: Bagus banget,
1: jadi
0: George.
1: Dia tuh suka F1 juga, Formula One.
0: Oh,
1: nah, salah satu pembalapnya favoritnya sekarang
0: namanya George,
1: George Russell.
0: Okay.
1: Dia helmnya identik warna biru.
0: Wow, sebuah cocok logi juga nih, keren. Tapi nggak sempet kayak orang-orang yang parenting hewan bareng gitu.
1: Gak.
0: Parenting cupang bareng.
1: Karena,
0: ya lucu nih.
1: Hanya lewat pub ya, sorry. Bukan yang harus tiap hari ke
0: kosnya. Ya emang nggak usah mas, kalau itu mas kayak terlalu ke kosnya tuh nggak usah.
1: Maksudnya kan kayak LDR parents ya. Dia.
0: LDR parents. So, hari ini George udah makan gitu. Kebayang banget tuh. Ya ya ya. Oke deh kalau begitu ya Stars ya. Kamu boleh juga drop cerita versinya kamu menunggu apa nih, selain mungkin menunggu beli cupang kayak ceritanya DJ Dani, ke 081 888 0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsur.

kurang lebihnya gitu kali ya perasaan dari Malcolm Todd yang Thirsty yang bakal datang main-main ke Indonesia dan juga membawakan lagu-lagunya yang hopefully nanti empat-empatnya langsung dibawain deh, karena kan kalau di listening party cuma boleh ada dua aja gitu ya, dua yang paling banyak kamu vote gitu ya Thirsty, either di WhatsApp, either juga di Instagram story ya. Kamu udah cek belum? Ayo buruan cek ya. Lagu-lagu dari Malcolm Todd Youngsters yang kayaknya, hey tunggu dulu, sabar, nantikan aku ya, aku bakal segera datang ke Indonesia nih Youngsters. Karena kalau ngomongin soal perasaan menunggu, kadang kita tuh suka ada bete-betenya, kadang kita tuh suka ada perasaan dongkol-dongkolnya. Karena ya tergantung juga, depends ya, apa sih yang sebenarnya kita tungguin. Aduh, mungkin kayak kata DJ Dani tadi, aku bete kalau suruh nungguin orang belanja. Padahal kadang orang tuh udah tahu dia tuh mau beli yang mana, suka yang mana, cuma mencari second opinion aja. Which is sebenarnya juga valid-valid aja kok sebagai cewek ya. Aku represent cewek-cewek. Kadang tuh kita cuma perlu diyakinkan sekali lagi. Itulah kenapa ada istilah namanya reassurance gitu ya Stars ya. Kita tuh cuma butuh diiyain aja sekali lagi gitu loh. Kenapa susah sih buat cowok-cowok ya itu. Tapi kalau kamu juga punya momen menunggu yang kayaknya sebel banget Ki, kayaknya aku gak kuat deh kalau harus ada another time menunggu hal-hal yang as such things, boleh ya kamu ikutan sharing. Mungkin salah satunya juga adalah nungguin nih musisi favoritnya kamu buat datang ke Indonesia, buat kapan gitu, kapan konser ke konser nih, salah satunya Malcolm Todd. Akan ada E-Rings Youngsters yang lagunya gak perlu ditungguin terlalu lama, bentar lagi juga bisa aku puterin. As long as kamu pilih aja langsung, kamu kasih satu suara kamu, atau dua, atau tiga, atau empat, kamu pakai akun kamu yang banyak juga boleh Youngsters ya. Atau kayak kakak Fabian tadi sempat pilih lagu yang Roommate.

And also for you who are sweet sweet boy, asik deh. Buat kamu yang manisnya tumpah-tumpah yang tersia, hari ini aku udah siapin juga lah satu lagu buat kamu. In case kamu masih bingung, kamu belum terlalu familiar sama Malcolm Todd dan juga lagu-lagunya, lagu yang satu ini boleh banget kamu pilih. Sweet

Kamu juga bisa banget nih ketemuan sama lagunya yang masih dari album yang sama, alias lagu Sweet Boy ya. Lagu Sweet Boy adalah lagu yang judulnya sama kayak nama albumnya. Nah gitu maksud aku. Tapi lagu yang satu ini judulnya udah meant for you banget, youngsters. Karena kalau dari judul udah for me, for me. Jadi gak pakai lama kata aku, youngsters ya. Tentukan aja, tentukan. Biar nanti jam 4:30

Tapi kalau kata aku nih ya Stars ya, ada satu hal yang butuh effort lebih, ada satu hal yang kayaknya gak apa-apa deh kalau aku harus menunggu-nunggu. Kayak katanya Sal Priadi nih yang mau ketemu

momen menunggu ini yang Stars gak berlaku buat kamu juga, tapi sekaligus untuk Kiki yang udah kangen banget Yuyor sama si Shanoy, kakak Shanoy. Ya ampun, aku tunggu-tungguin mana nih gabungan dari kamu, mana. Sampai akhirnya hari ini menyapa aku lagi dan sampai di call out juga. Udah 2 mingguan loh aku gak mampir ke DJ FM. Tapi ya udahlah ya, di momen mampirnya yang kali ini yang spesial banget dengan sedikit curhatannya gitu ya. Mau diputerin lagu Better Man Taylor Swift. Wah, ini sih disakitinnya udah gak main-main kataku yang stersi ya. Karena sedikit cerita, katanya lagu ini tuh remind him of his ex gitu, yang stersi, yang mana katanya mantannya dia itu bikin lagu Better Man dari Taylor Swift di salah satu story Instagramnya gitu. Dan when it comes to terlintaslah di sosial medianya kakak Shanoy, langsung kakak Shanoy buru-buru nanya, ini siapa? Maksudnya untuk apa? Terus katanya, ya ini kurang lebihnya perasaan aku buat kamu. I wish you are a better man gitu kan. Dan langsung akhirnya ke trigger ya yang stars, karena kakak Shanoy bilang janggal banget nih, sampai sekarang kan belum ada cowok baru dan akulah mantan terakhirnya, kok dia ada gegalauan pakai lagu Taylor Swift yang Better Man ini. Bener dong, langsung terkonfront lah si kakak Shanoy. Puk, peluk jauh buat kamu. Semoga kamu baik-baik terus, sehat-sehat ya. Meskipun ada sedikit perasaan mak jelepnya ya itu tadi ya pas momen itu ya. Tapi hope it's just satu fase yang akan lewat juga dalam kehidupannya kamu. Karena emang salah satu yang kalau ditunggu-tungguin tapi gak pasti dan apa ya, berujung gak enak ya, tidak lain tidak bukan adalah perpisahan gitu kan ya, yang stars ya. Dan ketika kita tuh percaya orang ini tuh bisa jadi lebih baik, tapi ya itu hanyalah ekspektasi atau angan-angan kita yang jadi harapannya kita gimana. Makanya Taylor Swift bilang, bayangin aja, what if ada satu kesempatan, ada satu momen kamu tuh bisa jadi better man. Mungkin kita nggak di kondisi kita sekarang ini. Ah, tapi dibikin ini ya, overthinking ya, kayaknya kakak Shanoy ya. Ada juga dari kakak Fabian nih, aduh, aku udah dikejar-kejar sama kakak Fabian. Sabar ya, hari ini mau diputerin lagunya Lisa Blackpink yang Sawadika dong ya, sama mau lagunya Aciran sebenarnya. Cuma lagunya Aciran kebetulan udah ada yang rekomendasiin. Jadi katanya kakak Fabian, ya udah aku mengalah besok saja ya buat Acirannya. Hari ini mau Sawadika. Yaps. Aku puterin, tapi sebentar, boleh gak lagu Taylor Swift ini lewat dulu? Mumpung aku habis puterin lagu yang kayaknya vibes-nya sendu-sendu syahdu ya kan. Kalau kita tiba-tiba Sawadika agak kaget ya, kak, agak shock terapi gitu. Jadi habis lagu yang satu ini kakak Fabian, sabar, jangan kemana-mana. Same goes to you youngsters, kamu tetap dengerin ya 94,8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu dengerin lewat aplikasi On Ears.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Enjoy your favorite song coming from Hi,

Sawadika to you two youngsters yang mungkin barusan ikutan gabungan sore hari ini. Yuk sini yuk ikutan seru-seruan barengan sama Kiki sampai jam 6 sore nanti. And in case kamu baru aja gabungan, well, kita lagi listening party nih youngsters, lagu-lagu dari Malcolm Todd yang katanya bakal menggelar konsernya di Indonesia soon ya. Jadi apa gak lebih baik kita emang hafalan dulu ya kan, gitu tadi idenya Kiki. Sambil juga bertanya kira-kira apa yang paling ditunggu-tunggu dari kamu nih youngsters, tapi suka nyebelin. Kadang ada tuh ya hal-hal yang kayaknya kalau disuruh nunggu, ah males deh Ki, kayaknya aku tuh paling anti banget menunggu yang satu ini ya. Langsung isi titik-titiknya di nomor 081-888-0948. Meanwhile, aku bakal puterin dua lagu dulu dari Malcolm Todd youngsters, lagu-lagu yang sebenarnya adalah pilihannya kamu banget nih. Karena turns out yang gak suka menunggu itu bukan cuma kita-kita aja, tapi juga termasuk dengan Malcolm Todd lewat lagu pertamanya yang jadi pilihan kamu sore hari ini. Ear

Karena turns out katanya Malcolm Todd, gimana sih seseorang ini bisa akhirnya punya komunikasi yang stabil, yang sehat lagi kalau ternyata dianya nunggu, orang yang ditungguin juga lagi nunggu. Nah ini mau menunggu yang juga gak kalah gak enak gitu ya, seperti aku rasa. Lewat lagunya Earrings ini udah menggambarkan banget gimana akhirnya si orang gengsi ketemu orang gengsi gitu. Sama-sama pengen ada yang first move lah, first move gitu. Tapi gak ada kemauan dari diri sendiri untuk kayaknya memulai. Karena sebenarnya di dalam hati itu udah kepalang takut duluan. Takut deh nanti aku ganggu, takut deh kalau ternyata dia ngeresponnya gak bagus gitu. Jadi ada momen-momen memang man always back and woman always reply. Tapi at the other hands, karena cowok ini tahu si cewek bakal reply, akhirnya ya udah tunggu-tungguan aja lah itu ya, yesters ya. Padahal gampangnya mah itu berdua jadiin aja satu ruangan gitu ya, ngobrol udah kelar gitu kan. Apa perlu sampai jadi rumit juga kayak lagu kedua dari Malcolm Todd ini, yesters? Aduh, perihal nunggu dan ditungguin rumit.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang nggak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya, betul. Soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh. Jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick. Kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati. Itu tingkat nasional.
3: Wow. Keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin? Boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki.
3: Oh.
4: Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Nggak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya, betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, bulan ini kan padat emang jadwalnya.
3: Awal
4: bulan
3: iya.
4: Ada Kajati, tadi akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
5: Sini, cerita

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Tapi ya emang gitu ya, youngsters, mau dikatakan apa lagi, kadang bahkan approval cuti aja itu juga turunnya lama, harus nunggu-nunggu gitu. Jadi salah satu hal yang kayaknya kalau kamu tunggu-tungguin tuh suka bikin sebel deh Ki. Tapi ada juga nih versi-versinya kamu, youngsters ya, yang mungkin bakal Ki share habis ini. Tapi pertama-tama biarkan aku menyapa dulu Mariana. Aduh, aku sampai ditelepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana. Mariana, how's your day? Hope you're doing great. Dan semoga ya lancar-luncur ya segala urusannya. Masih menyempatkan waktu untuk gabungan di Sunset Vibes is one thing juga. Dan mungkin kamu nunggu-nungguin ya, dari tadi Kiki gak jawab-jawab gitu kan, sampai akhirnya ditelepon. Punten ya. Oi. Hai. Ada juga dari Mas Bimo yang seterusnya sebenarnya lagi di kantor-kantor aja hari ini, gak seperti biasanya yang melaporkan cuaca dari kejauhan sana ya, dari daerah-daerah Pandan, Baseruan, dan lain-lain itu, youngsters. Tapi kalau Mas Bimo hari ini tetap mau ikutan gabungan ya, meskipun mungkin cuma bisa dengerinnya di kantor-kantor aja sambil agak ada banget suntuk-suntuknya ya. Menunggu-nunggu, nunggu apa kalau ditanya? Nunggu pengen pulang, kih, buru-buru, ayo deh kalau bisa. Aduh. Kalau versinya Mas Bimo ya, yang sebenarnya adalah nunggu such as antri ya, tapi dengan terms and condition tertentu. Kalau versinya Mas Bimo bukan sekedar ngantri, tapi ketika udahlah ngantri, di depan ini ada satu gerombolan orang yang rempong gitu ya, stars ya. Jadi udahlah pesan, mereka nih banyak tapi nggak ngumpul dulu atau nggak janjian, nggak saling kirim kayak nitip-nitip gitu kan. Kadang ada ya momen-momen kayak gitu yang stres, dan akhirnya lama lah mereka kayak masih mencari dulu mau pesen apa. Belum lagi nungguin temennya juga masih galau, masih bimbang. Ternyata, oh aku mau pesen ini tuh kayak takes time aja gitu ya yang stres ya. Padahal kita yang di belakang ini kan ya udah lapar, udah kepikiran gitu ya, haus mungkin, atau bahkan kita udah terburu-buru ada janji dengan yang lain lagi gitu kan. Emang yang kayak gini-gini tuh juga nggak kalah bikin sebel ya, stres ya. Karena kalau ditanya Kiki pribadi aja, perihal ngantri itu juga malas ya, stres ya. Bukannya emang aku tuh orang yang gak sabar atau gimana ya, cuma lebih kepada kalau sesuatu tuh viral ya, terus habis itu antriannya udah kelihatan panjang, energiku udah habis di situ gitu. Energiku udah habis untuk memikirkan berapa lama aku harus atau aku bakal bisa nyampe ke depan tuh ikutan pesen juga. Belum lagi kalau sesuatu itu viral ya, stars ya, kayaknya akan lebih sulit lagi dapetnya. Maksudnya kayak terbatas, limited gitu ya, dengan orang yang segitu banyaknya. Jadi ya udah gimana gitu. Ditambah lagi kalau emang menemukan orang yang rempong kayak katanya Mas Bimo ini, tambah dongkol lah aku. Aduh. Semoga kamu tidak dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang akhirnya membuat kamu tuh harus nunggu tapi dengan perasaan sebel. Kadang ada juga nih momen ya, kalau boleh sedikit curhat youngsters, gak kalah sebelnya tuh nunggu sesuatu yang kita udah pengen banget. Ini berlaku ke bakul-bakul ya biasanya ya. Bakul bakso kek, bakul apa ya, bakpao yang biasa lewat depan rumah gitu ya. Kayak kita tuh udah BM banget, kita udah pengen makan itu exactly. Pokoknya mau dari mas-mas yang ini, mau dari abang-abang yang ini gitu kan. Tapi kayak kalau ditungguin tuh kenapa gak lewat ya. Cuma ketika kita gak nungguin, tiba-tiba ada tuh bunyi ting ting ting ting ting ting ting. Beuh, males, masalah. Di situ hatiku mengumpat kecil yang stres ya. Tapi ya masing-masing orang pasti punya momen beteknya sendiri, terutama dalam hal penantian gitu ya, dalam hal menunggu yang stres. Ada yang tadi bete kalau disuruh nungguin orang belanja, ada yang mungkin bete kayak Kiki nungguin sesuatu yang sebenarnya gak pasti gitu ya, jualan sak mute dewe gitu, atau nunggulah orang, maksudnya kayak
ya itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu loh yang stres. Kalau diri sendiri tuh kan sesuatu yang akhirnya kita tuh bisa tahan-tahan supaya kita nggak bad mood gitu ya. Tapi kalau udah faktor eksternal, faktor orang lain, ya sudah, terjadilah gitu ya stres. Ya kayaknya mungkin ini efek dari akulah seorang Aries itu. Jadi orangnya emang kudu cak cek. Padahal aku tuh lumayan type C loh yang stres, maksudnya kayak bukan charger ya. Maksudnya tipe orang-orang tipe C tuh yang sebenarnya spontan ayo, terencana, terplan, yang benar-benar terjadwal ya ayo gitu. Tapi aku juga sebel kalau orang tuh lelet gitu. Jadi aku harus take time lagi untuk nunggu. Yang aku suka kayaknya yang cepet-cepet, yang speed-speed. Ah, kayak lagunya Justin Bieber ini loh. Rekomendasi dari Kakak Pandu ya. Yang tadi sempat nanya juga, boleh tak Kak Kiki aku main ke DJ FM lah. Ayo gaskan ya. Kamu jangan PHP-PHP-in aku Kakak Pandu. Aku tunggu loh kehadiran kamu ya. Gak pakai lama aku juga langsung puterin loh lagu dari Justin Bieber spesial buat kamu loh sore hari ini loh.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temannya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintih gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi, 1 jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya di JFM Surabaya di @djfmsurabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan lain.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam yang start hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya, pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you in also. Bye-bye.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Ghostus Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
10: New release.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy on VTR.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 우리 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 참 2009년생
0: 맞아요. 다음 것도 인포터 비밀 이주 빵 거래. 너희들은 지금 뭐 아재?

Jadi di Yongji, Yelstar sudah membuka hari Kamis ini. Annyeong, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Hari ini waktunya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu, yang bisa banget langsung aja kamu drop di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja guys ramein instastory kita di @DJFM Surabaya. Gimana Yelstars? Hari ini kabarnya Jaljine, gak kerasa ya beneran nih, semakin kesini semakin hari itu berasa cepat berlalu gitu ya. Besok udah Jumat aja. Tapi sebelum kita sampai di hari Jumat, Yelsters, walau hari ini waktunya kita istirahat sejenak gitu kan ya. Jadi Feby siap banget buat nemenin kamu sampai jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu, menemani kamu yang lagi istirahat sejenak, menemani kamu yang lagi mengerjakan tugas yang masih banyak itu, dan tentunya ngebicarain hal-hal yang seru-seru nih, berbagi cerita dari Jepang dan Korea, mulai dari kabar terbaru entertainmentnya, comeback siapa lagi hari ini nih Hellstars, dan hal-hal yang menarik dari budaya yang ada di Jepang dan Korea pastinya Hellstars. So malam hari ini buat kamu yang masih di perjalanan juga, hati-hati di jalan, dan yang baru pulang kerja atau ya sudah mengerjakan tugas-tugas kampusnya, sekolahnya, waktunya kita rebahan dulu ya. Dan buat kamu yang lagi untuk melamun gitu ya, yang harus untuk mendapatkan energi baru setelah seharian penuh dar-dar banget hari ini, wajib banget kasih tau Baby playlist yang bikin buat kamu auto happy hari ini di WhatsApp.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidaryo. Kidaryo.

Siapa nih yang sering dipuji? Ih, kamu cantik banget. Atau cantik banget deh kamu sama pasangan. Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jigeum Flash입니다.
2: Masih di Tomnil Sofibi di 94,8 di Jawab Surabaya. Yes, berita dari Min Husaini Yelsters nih. Opa satu ini Yelsters bukan cuma judul lagunya aja yang bikin hot ya, tapi memang di comebacknya kali ini salah satu idol senior ini tuh belum bisa berkata untuk berhenti gitu, yang terus buat bikin kita tuh selalu kagum. Si Mino ini yang terus resmi balik ya dengan mini album solo terbarunya yang judulnya Make It Hot. Dan sekaligus ini jadi lagu utamanya dengan judul yang sama, yang terus alias single tracknya. Di title tracknya ini tuh pakai judul yang sama juga, Make It Hot. Dan ternyata comeback kali ini juga mencetak rekor terbaru buat Minho Youngsters yang jadi solois ya. Dan kali ini si Minho ini tepat dari tanggal 7 sampai 13 September, mini album ini tuh terjual 75.000 kopi Youngsters. Dan angka ini tuh berhasil melewati rekor penjualan minggu pertama Minho sebelumnya yang di album Callback di 74.000, dan sekarang 75.000 kopi 2 tahun berlalu yang seharusnya selisihnya memang gak terlalu jauh, tapi ini just jadi sesuatu yang luar biasa. Make It Hot banget. Jadi rilisan terbaru Minho berhasil mencatat penjualan minggu pertama tertinggi sepanjang karir solonya. Dan dari sini kelihatan ya perjalanan solonya Minho ini yang stars juga kelihatan berkembang dari album sebelumnya sampai sekarang. Benar-benar kelihatan banget bersinarnya, hotnya itu nyampe gitu ya yang terus. Menurut kamu apa sih yang paling menarik dari comeback si Minho kali ini yang terus, konsepnya, lagunya, atau performance-nya nih? Dari semuanya sih gak bisa dinilai salah satu yang terus, all out pokoknya si Minho apa nih. Dan sekarang kamu juga bisa banget yang search all out buat kasih tahu playlist Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung kasih rekomendasi lewat Instagram kita @djfmsurabaya atau WhatsApp di 081-888-0948. Kayak si Fabian nih yang hari ini sudah absen di WhatsApp. Mau dengerin lagu dari Simon Shot yang Hoshimachi Sesei ya. Ada juga dari si Aki yang sudah tidak sabar mendengar lagunya Tomorrow by Together ini, yang Setsuna Hanabi. Aki, gimana hari kamu? Apakah Nomu Himtero atau Nomu Hengboke? Ada Kanara juga yang hari ini mau dengerin lagunya Idol yang Hide and Seek. Ada juga Kak Farhan yang stars kalau hari Kamis ini waktunya dia mau dengerin lagunya Kotoko yang Superation. Ada juga dari Anjani. Halo Anjani, selamat malam. Selamat bergabung lagi ya setelah sekian purnama nih. Hari ini mau dengerin lagunya Trejo yang Boy, kata dia. Oke, ditungguin. Ada juga dari si Reynon mau dengerin lagunya Reiko yang Multo yang Star. Satu-satu ya, semuanya bakal Fabian mana di playlist hari ini. Dan buat kamu yang hari ini bingung masih untuk memilih lagu Jepang Korea favorit apa ya, kira-kira yang cocok buat didengerin di hari Kamis manis ini, langsung kasih tahu Bibi di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

Eiko Multo Yellstar selaku requestan dari Reynon. Udah Feby puterin nih Lini Ragu, bener-bener asik banget ya. Dari Eiko Multo, ini salah satu album terbaru dari Eiko sendiri, Yellstars, yang dirilis di bulan Juli kemarin. Ini jadi lagu penutup di single Folklore-nya si Multo ini, Yellstars dari Eiko. Cool. Dan buat kamu Hellstars yang hari ini juga mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram @djfavsurabaya. Gimana sih Feb caranya kalau request itu? Tinggal cek aja di story djfavsurabaya, ada question box di situ, tinggal drop aja deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Ada si Tama yang mau dengerin lagu Back Life-nya Number I. Ada juga dari dua bestie kita yang selalu setia banget ya. Hari ini mau dengerin lagu I Want You Back dari BE:FIRST. Terus dilanjut, ada Deko Desho, R Underscore Lovely, RR Underscore Desho, samaan mau dengerin lagunya Number I yang Back Life. Hai si Hira, mau dengerin lagunya Curtis yang Money Money Money. Ada juga dari si Kaku-Kaku, mau dengerin lagunya Fujikaze yang You Young Stars. Dilanjut, ada juga dari si Angko, mau dengerin lagunya Sakurazaka. Ada juga dari yang paling banyak hari ini mau dengerin lagunya Fujikaze semuanya kayaknya ya. Okay, goodbye, love like this, it's ain't over, Prema, my place, it's alright, satu-satu, say. Nanti salah satunya bakal Feby puterin ya, ditungguin. Ada juga dari si Kamari mau dengerin lagu Back Life-nya Number I juga ya. Terus hari ini kayaknya kalau dilihat-lihat paling banyak mau dengerin lagunya King and Prince sama Sakurazaka. Satu-satu Feby amanin di playlist hari Kamis Sonis ini. Dan di WhatsApp tadi ada yang juga baru aja bergabung, ada dari Kalaila yang lagi ngepop nih Hellsters, pisang ijo enak banget gitu ya, hasil kegabutan ya, boleh kali ya dikirim nih malam hari ini. Hari ini mau dengerin lagunya Evan yang Going Home kata dia. Oke, siap Kak Laila, selamat menikmati pisang ijonya ya. Dan mau hari ini juga buat kamu Hellsters, selamat mendengarkan playlist-playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget kalau misalnya kamu juga mau request, langsung kasih tahu aja di Instagram @djfavsurabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Tamago.
5: 本当に卵。卵なの？卵じゃないや。卵。全然卵じゃない。卵。

kita geser sedikit ya di dunia musik ke dunia gaming ya, Stars. Jadi buat kamu yang suka game, ada satu event yang udah berlangsung nih di Jepang ya, Stars. Hari ini resmi dimulai Tokyo Game Show 2026. Dan tahun ini spesial banget karena Tokyo Game Show ini pas ngerayain 30 tahun anniversary penyelenggaraannya ya, Stars. Dan ini adalah kali pertama mereka ya, dan acaranya itu berlangsung 5 hari dari tanggal 17 sampai 21 September di Chiba ya, Stars. 2 hari pertama di tanggal 17 sampai 18 adalah Business Day, di mana nanti ada hal-hal yang menarik tentunya yang ada di sana ya, Stars. Dan 3 hari berikutnya dibuka untuk masyarakat umum. Yang menarik, TGS ini tuh bukan cuma tempat buat ngelihat game-game baru ya, inovasi-inovasi baru yang ada di sana, tapi ada juga tuh cosplay area, family game park, area indie game, merch, sampai influencer dan creator lounge juga ada di sana ya, Stars. Dan semuanya itu bersatu di acara ini. Jadi dunia gaming itu kerasa banget kalau luas, bukan cuman hanya ada di layar aja, tapi pas ketemu itu berasa, wah ternyata banyak banget nih ya perintilan-perintilannya. Bahkan buat ngerayain ulang tahun ke-30 ini ya, Stars, TGS ini tuh juga nyiapin konten khusus nih biar bisa ngelihat kembali ke belakang perjalanan dari Tokyo Game Show selama 3 dekade ini. Bukan hal yang cukup mudah tentunya ya, berjalan di usia yang 30 ini ya, Stars. Dan buat yang gak bisa datang, bisa langsung buat ngikutin program resmi dari TGS sendiri yang Stars, yang secara online lewat berbagai platform. Jadi buat kamu yang ada di Jepang minggu ini dan suka game, kayaknya bisa mampir nih yang Stars. Ini adalah salah satu tempat ya yang paling ramai didatangi sama para gamers tentunya. Hal pertama yang pingin kamu cari apa kalau misalnya kamu lagi ada di Tokyo Game Show kali ini, Hellstars.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Cheque kelasnya si Jokamida.
1: Masih di Tonel Savibi di 94,8 di Jeval Surabaya. Yes, satu minggu lagi Yelstars ini mau merayakan yang namanya Chuseok di Korea Selatan. Di tahun ini, Chuseok itu di tanggal 24-26 September, Yelstars. Dan ini adalah momen yang identik banget sama orang Korea mudik alias pulang kampung ya, kumpul sama keluarga dan merayakan hasil panen. Nah, kira-kira persiapannya apa aja sih yang selalu mereka nanti-nantikan dan mereka lakukan ini, Yelsters? Untuk di Seoul sendiri, pasar-pasar ini udah mulai ramai, Yelsters. Seoul mulai sibuk sebelum Chuseok nih, karena orang di sana sudah mulai belanja kebutuhan Chuseok dari pasar tradisional maupun modern, Yelsters. Dan ini jadi tempat yang menarik untuk melihat persiapan makanan dan bahan-bahan lokal nih. Ada yang namanya Chuseok Supermarket dengan banyak banget permainan tradisional, kerajinan, dan produk-produk daerah yang ada di sana. Nah, di Hanok Village, Namsan Moonlight Madang di tanggal 25-27 September bakal mengadakan sebuah kegiatan budaya tradisional. Lanjut ke Jeonju. Nah, ini adalah sebuah tempat yang dimana terkenal banget sama tradisi kulinernya. Ada salah satu pasar tradisionalnya namanya Jeonju Nambu Market. Ini adalah sebuah pasar yang bisa dibilang ini tempat promosi pasar untuk turis. Ada K-Tourist Market, Yelsters. Di sini lengkap banget persiapan bahan makanan, mulai dari makanan tradisional, songpyeon, dan gimana sih mereka itu bisa ngejaga dan ngebuat makanan menjadi bagian penting dari momen kumpul bareng keluarga. Ketiga, ada Andong. Ini adalah sebuah tempat, Yelsters, yang ada di Korea Selatan pasti tahu banget dong yang namanya Andong. Nah, karena Chuseok itu bukan cuma soal keluarga ya, tapi ada tradisi di dalamnya. Tentunya Andong punya cerita, Yelsters, yang bakal berlangsung di tanggal 24 sampai 4 Oktober 2026. Ada banyak banget kegiatannya, ada pertunjukan topeng, ada pertunjukan tarian tradisional, kontemporer, serta makanan-makanan khas yang ada di sana. Dan kalau ngomongin tentang Chuseok, Yelsters, memang persiapannya tuh banyak banget, terutama persiapan tentang makanan-makanan tradisionalnya. Menarik ya, satu pertanyaan yang sama tapi suasananya bisa berbeda tergantung daerahnya masing-masing. Kalau kamu dikasih kesempatan, pengen ngerasain Chuseok di salah satu daerah Korea Selatan, kamu pilih yang kotanya banget alias di Seoul atau di daerahnya yang ses. Ada Jeonju, Andong, Busan, atau Jeju. Pilih salah satu nih, tapi kayaknya susah banget ya, Yelsters.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Ultimate Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih yang stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV yang stars. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita yang stars.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

hampir 2 jam Youngsters Feby nemenin kamu di CKPOP malam hari ini. Jadi bisa banget kasih tahu Feby besok playlist Jepang Korea favorit kamu buat nemenin 2 jam kamu menuju weekend Youngsters. Besok kita bakal seru-seruan lagi tentunya di program dan jam yang sama di CKPOP dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok pagi kamu ditemenin sama DJ Alvin di The Morning Crew biar pagimu seindah harapan kamu Youngsters. Terus yang harinya ditemenin sama DJ Hans di jamnya Youngsters, sore harinya curhat-curhat bareng sama DJ Kiki di Sunset Vibes, dan malam harinya kita vibing bareng dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. So, ketemu lagi besok di program dan jam yang sama untuk menyambut weekend. Dan gue mau ucing dia, selamat istirahat, ciao-ciao, annyeong.

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New Willy on DJI.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Lily.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
3: New release.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat The 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya, Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BTS.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi.

0: lebih dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, ya kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh, Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini, Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: I'll holler back at you on the other side. Until we G again.
1: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
2: Kamu gak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
3: Gak usah. Ntar daripada ribut atau malah gak enak-gak enakan. Udah gak apa-apa, biarin aja.
2: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
3: Gak usah.
2: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Poinnya DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat pagi. Good morning Surabaya. Asik, selamat pagi Youngsters. Bangun. Selamat hari Jumat, ya kan? Ketemu lagi sama DJ Alvin di sini di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Jadi, langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu Youngsters di 94,8 FM atau juga bisa streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears. Juga kamu bisa banget Youngsters kamu download di App Store maupun Play Store gratis, ya. Jadi, untuk Jumat pagi hari ini kita beng-beng

Kalau dia benar 94,8 FM yang search frekuensinya langsung di lock aja, gak usah ganti-ganti karena kamu udah berada di frekuensi yang tepat, yaitu di TJFM. Asik. Tentunya masih mengudara barengan sama DJ Alvin yang search di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya, search ya tentunya. Dan spesial di hari Jumat ini ya, search, kita ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, Sers ya. Mohon maaf sekali kalau misalkan kalau kamu dengar suara Alvin kayak agak sengau-sengau dikit gitu. Karena kayak Alvin ngerasanya juga kayak kecekik suaranya. Kayak kecekik ya, Sers, suaranya pagi hari ini, gak tahu kenapa. Aduh. Ngomong-ngomong soal hari Jumat sih, ya biasanya kalau gak ngomongin wacana liburan gitu ya sama teman-teman, itu ya udah pasti kayak ya udahlah bermalas-malasan gitu ya abis ini, karena abis kerja ya udah kita bertemu dengan weekend tentunya. Tapi kalau Alvin sendiri yang search, itu sebenarnya kemarin-kemarin udah menentukan wacana ya. Tapi sebenarnya bukan untuk weekend besok, bukan untuk weekend besok, tapi weekend minggu depan gitu. Alvin sama teman-teman tuh mau rencanain ke Malang lah. Dan ke Malangnya itu cuma buat nyobain bakso gacoan. Kamu tahu gak sih yang search bakso gacoan? Nah, tuh kan itu sebenarnya satu perusahaan sama mie gacoan ya. Tapi baru adanya tuh di Malang doang. Di Surabaya itu belum ada tuh bakso gacoan. Ya meskipun bakso-bakso Malang yang di pinggir-pinggir jalan tuh enak ya yang search ya. Karena dulu Alvin sempat coba kayak bakso yang di pinggir stasiun, itu tuh enak banget gitu kan. Tapi penasaran juga karena lewat di FYP Alvin gitu kan, bakso gacoan yang ada di Malang, terus di Surabaya tidak ada. Aduh, masa harus ke Malang dulu gitu kan untuk nyobain bakso gacoan. Alhasil kayak Alvin bilang lah ke teman-teman, weekend ke Malang yuk gitu kan. Jadi ya udah biasa lah ya kalau weekday udah di apa persumpekan ini kerjaan gitu kan. Jadi kayak pasti ada aja gitu wacana untuk pergi keluar kota atau kayak refreshing yuk gitu kan. Biasanya ada kan. Karena itu kayak udah hal yang lumrah gitu. Entah itu nanti terlaksana atau enggak, ya udah yang penting diwacanain aja dulu gitu kan. Weekend ke sini yuk. Meskipun ya ujung-ujungnya wacana gitu kan. Tapi kalau minggu depan, bener gak ya? Minggu depan tuh hari apa ya? Minggu depan itu tanggal 25-an. Iya betul. Jadi kalau misalkan Alvin jadi ke Malang ya, berarti harus pesan tiket kereta dari minggu-minggu ini gitu kan. Jadi belum pesan sih tiketnya. Rencananya mau keretaan. Jadi kayak mungkin berempatan gitu keretaan. Karena kalau misalkan naik motor sebenarnya fun sih, tapi capek juga yang seharusnya karena bolak-baliknya itu loh. Nah, jadi ya udahlah, mending naik kereta santai. Minusnya ya nggak ada motor aja gitu kan di sananya, mungkin lontang-luntung gitu ya. Kayak cuma nyobain bakso gacoannya doang, terus bingung nggak tahu mau kemana. Apakah ke Kayutangan? Asik. Karena Alvin udah pernah ke Kayutangan sebenarnya. Dan ya biasa aja sih yang search ya, kayak jalanan gitu kan, terus banyak makanan-makanan viral. Atau kamu ada rekomendasi lain yang search yang perlu Alvin cobain di daerah Malang gitu ya, boleh komen-komen di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sembari kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari, enaknya diputerin lagu apa, langsung aja yang search lagunya apa, penyanyinya siapa, langsung ketik. Alvin bakal bacain satu-satu. Alvin bakal puterin juga lagu rekomendasi kamu satu-satu tentunya ya, cuma di The Morning Crew. Asik. Jadi lagunya lagu-lagu lama juga gak apa-apa. Lagu 2000-an, 2005, 2010 boleh banget yang search kalau kamu mau throwback, kalau kamu mau dejavu-dejavuan, atau kalau kamu mau galau-galauan di pagi hari ini. Alvin ladenin selagi masih ada di playlist The Morning Crew yang search, asal lagunya gak terlalu lawas ya, jangan yang 1900. Nah, tentunya pagi hari ini menemani kamu untuk ya breakfast, atau menemani kamu untuk setrikaan ya, search ya, menemani kamu untuk apa ya,
ngantar anak pagi-pagi gitu kan, ngantar sekolah atau apa, manasin motor, siap-siap. Intinya Alvin ready banget menemani kamu. Langsung aja lagunya apa, penyanyinya siapa, langsung ketik di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah ngerasa kayak aduh malu deh gitu kan ngechat DJFM, malu deh request lagu, aduh apakah ganggu. Gak usah ganggu, tenang aja, gak bakal mengganggu kok.

0: Jason.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Adult Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang, selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Yangsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah benar 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

Nah tuh, jadi jawabannya apa ya, Yangsters? Oke, dari T2 Yangsters ya, yang kayaknya menceritakan cowok bingung gitu ya. Udah tahu sebenarnya suka tapi kayak masih tarik ulur. Kan yang disananya juga jadi ikutan bingung nih. Gak jelas ya, pasangannya tuh suka datang pergi seolah-olah tuh kayak sibuk sendiri, padahal ada rasa saling suka nih. Udah tahu nih gitu kan, ceweknya udah pertanda juga, tapi kok bingung. Nah tuh, gimana tuh kalau bingung gitu ya, makanya jangan ditarik ulur mulu gitu kan. Pagi-pagi ya ngomongin tarik ulur ya, ses. Buat kamu yang baru siap-siap, baru bangun, langsung join chat gabungan sekarang juga ya, ses, untuk rekomendasiin lagu favorit kamu pagi hari ini di 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yang ses, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Entah itu lagu-lagu lawas, lagu 2000-an, lagu 2010, 2015 juga boleh banget ya, Youngsters ya. Nah, back ngomongin tadi soal wacana. Jadi wacana kamu jadinya kemana, Youngsters? Untuk weekend ya, atau kayak minggu-minggu ini tuh sebenarnya tepat gak sih gitu untuk minggu liburan, atau kayak aduh nggak dulu Devin gitu kan, kayaknya minggu ini tuh waktu-waktunya sibuk, waktu-waktunya kayak banyak kerjaan lagi, banyak presentasi lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu udah benar-benar sumpek sama kerjaan kamu ya, it's okay ya, Stas. Kayak liburan tuh gak harus yang jauh-jauh gitu kan, kayak cukup yang deket-deket aja, atau kayak yang murah-murah aja gak apa-apa. Kayak Alvin tadi ngajak teman-teman ke Malang yuk gitu kan, karena kayak naik kereta ke Malang cuma 12 ribu, PP 24 ribu ya kan, pakai kereta lokal yang Tegak itu. Meskipun Tegak ya, ya gak apa-apa, meskipun agak lama dari motor, tapi kan kayak ya kita gak capek gitu loh untuk nyetir bulak-balik naik motor. Kalau naik kereta kan kita tinggal duduk, meskipun 3 jam agak lama, tapi kalau sama teman-teman kan gak kerasa ya, karena ngobrol gitu kan. Ya deket-deket aja lah, yang di Malang, ke Malang terus, atau mungkin ke Mojokerto, ke Trawas ya, untuk healing yang Sabtu Minggu gitu kan. Jadi sesekali liburan itu gak apa-apa banget, karena karena pusing nanti yang Sers. Kamu tuh butuh relaksasi, asik. Butuh relaksasi biar gak stres mulu gitu kan, kena kerjaan, kena, karena misalnya Senin sampai Jumat kamu udah dilanda dengan kesibukan-kesibukan, dilanda dengan kemacetan di Surabaya tiap pulang kerja yang Sers tentunya ya. Yang dimana kamu ngerasa aduh otak aku udah ngebul banget, Vin, udah pengen info apa tempat wisata gitu ya. Info tempat wisata kalau di Surabaya apa ya? Kalau di Surabaya paling gitu-gitu aja sih yang search ya. Tempat wisatanya apa? Mall, TP, Pakuwon, terus apa lagi? Tempat-tempat kayak Tunjungan, Jalan Tunjungan, atau kayak apa ya? Kenjeran Park, kayaknya udah sepi ya sih yang search Kenjeran Park itu, udah kayak udah gak laku gitu. Lebih worth it ya ke Jatim Park ya kan, lebih okay gitu, dengan harga yang mungkin bisa dibilang sama. Tapi di Jatim Park kamu udah dapat banyak wahana, terus juga cuacanya juga okay ya. Kayaknya kalau di Kenjeran Park panas gitu, agak panas ya kayaknya kalau di Kenjeran Park yang search. Kalau di Jatim Park kan di Batu kan dingin ya, meskipun panasnya ya nggak panas semrenteng-teng di Surabaya, tapi lumayan gitu yang search. Jadi langsung aja jadwalin sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, untuk wacana hari weekend ya. Kira-kira kemana selain Alvin tadi ke Malang, tapi cuma mau nyobain bakso gacoan. Karena penasaran gitu kan, kayak aduh ini kok bakso gacoan enak ya gitu, kok bakso gacoan kayaknya enak ya gitu. Nah jadi jadi ya it's okay yang search, kamu langsung aja jadwalin, meskipun kayak
banyak kerjaan, tapi ya sehari aja ditinggal kerjaannya ya gak bakal kabur juga gak sih gitu kan. Tetap stay gak sih. Jadi ya gak usah yang namanya lama-lama, tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama, kan. Jadi dangdut nih di JFM lama-lama ya. Oke, Alvin mau menyapa-menyapa juga yang baru bergabung di WhatsApp yang stars. Ada dari Kak Kiftia dari Prigen. Halo Kak Kiftia Prigen. Selamat pagi Kakak Alvin. Pagi Kak Kiftia. Mau rekomendasiin lagunya Babe Rexha, I'm Drama. Oke, selamat siaran untuk Kakak Alvin. Terima kasih. Dan selamat pagi aja untuk semuanya ya, dari Kak Kiftia Prigen. Oke, ditunggu lagunya Kak Kiftia ya. Nanti aku cari-cari dulu. Terus ada dari Kakak, siapa ini Kakak? Kakak Bagus ya, Kak Bagus. Halo Kakak Bagus. Katanya ini mengefoto traffic report ya. Oke, traffic report. Aduh, macet tuh. Atau kena lampu merah, Kakak Bagus. Bagas apa Bagus tadi? Kakak Bagus. Nah, pagi Calvin. Selamat pagi juga Kakak Bagus ya. Di mana nih? Ispatindo merapat. Ispatindo di mana ya? Yang sers. Waduh, enggak tahu lagi Ispatindo. Rekomendasi piknik Bromo sekarang cepet banget Alvin. 1,5 udah sampai atas. Aku biasanya makan di Bawangan. Enak, Vin. Bawangan di mana tuh Kak Bagus? Waduh, aku kurang tahu daerah-daerah lagi yang sas. Jujur Alvin pengen banget ke Bromo lagi Kak Bagus. Soalnya kayak itu adalah wacana Alvin dari awal Alvin merantau ke Surabaya gitu ya. Kayak aduh, kayak pengen ke Bromo lagi gitu kan. Tapi itu hanyalah wacana. Karena teman-teman aku tuh susah diajaknya. Yang sers, ada yang kayak satunya tuh sibuk, satu laginya kayak aduh jauh gitu kan, padahal deket ya. Padahal deket gitu kan. 1,5 udah sampai atas, itu termasuknya apakah murah yang sers atau kayak mahal? Nah, coba dong kasih tahu Alvin, karena Alvin enggak tahu. Kemarin tuh Alvin sempat liburan ke ini sih yang sers, ke Banyuwangi, itu ke Kawah Ijen ya. Kawah Ijen kalau enggak salah berapa ya? Itu sempat open trip juga. Open tripnya kalau gak salah cuma 350-an gitu yang sers ya. Itu kayak kita udah nyampe atas. Berangkatnya dari jam berapa tuh? Dari jam 12. 12 tuh udah dijemput. Terus kayak nyampe sana tuh jam 1-an. Terus naiknya sekitar 2 atau 3 jam. Berapa? 2, 3, 4 5 atau 4 jam ya. Aduh, lama banget deh kemarin naiknya yang sers, karena kayak rame juga gitu kan. Waktu itu Ijennya lagi rame, banyak turis juga, banyak bule gitu kan. Kayaknya di Bromo juga banyak bule ya. Tapi kalau 1,5 apakah termasuknya murah Kak Bagus, atau too much, atau itu open trip kah atau tidak? Nah, boleh dong kasih tahu info-infonya yang sers ya. Selamat. Jangan lupa untuk sarapan juga yang sers pagi hari ini ya. Kalau misalkan kerjaan kamu numpuk ya, kalau kata Ijitaf mah satu-satu aja dulu gitu kan.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Update kabar terbaru seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo hai semuanya, kenalin nama aku Natania dari SMA Negeri 10 Surabaya. Dan aku mau request lagu Malik, Aku Cinta Kau dan Dia. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Aduh, kalau cinta kau dan dia itu udah berat banget kayaknya, youngsters. Udah kayak gak bisa dikontrol gitu ya. Yang ini cinta, yang itu cinta. Waduh, waduh, waduh, waduh. Pilih satu aja po, oh, gitu kan. Ya jangan maruk ya. Tentunya kamu masih mendengarkan di frekuensi 94,8 FM yang sudah bersama dengan Alvin di sini di The Morning Crew yang bakal menemani kamu sampai jam 9 pagi nanti. Menyapa juga di WhatsApp sudah bergabung ada dari Kakak Ika. Halo Kakak Ika, selamat pagi, selamat beraktivitas. Izin request lagunya Semesta Kenris, tolong puterin ya, terima kasih. Oke, Kakak Ika, mohon maaf banget untuk Semesta Kenrisnya belum ada di playlist The Morning Crew, Kakak Ika. Nanti boleh merekomendasikan lagi di jamnya yang sesuai aja, di jam 11 sampai jam 1 siang. Karena jam siang itu nanti dibuterin lagu-lagu Indonesia terbaru ya, Kakak Ika ya. Lanjut juga tadi dari Kak Bagus yang search yang ada di jalan ya, yang ada di Ispatindo, Sidoarjo. Nah, katanya ini sering macet nih, banyak truk besar gitu. Nah, hati-hati Kakak Bagus ya, yang search juga yang lagi perjalanan dari Sidoarjo mungkin ke Surabaya OTW untuk bekerja. Hati-hati, jangan lupa baca doa, yang search jangan sampai ngantuk gitu kan. Terus tadi katanya yang rekomendasiin Bromo ya Kakak Bagus itu 1,5 jam itu 1,5 itu maksudnya jamnya yang seles. Aku pikir tadi biayanya ya kayak 1,5 1,5 juta kah ini gitu kan. Nah ternyata 1,5 jam doang itu udah nyampe atas. Terus kalau biayanya Bromo sendiri nyampe atas itu estimasi 750 sampai 800 ribuan. Terjangkau kok kak, dan gak pernah bosan ke Bromo. Jujur ini wishlist aku ya yang seles ya. Dari maba pengen tapi kayak gak kesampaian gitu ya. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya yang sers ya, sebelum akhirnya wisuda yang sers. Jadi kayak ke Bromo dulu asik. Soalnya kayak lumayan deketnya sih, tapi kayak maksudnya merantau ke Surabaya tapi kayak gak nyobain ke Bromo itu hal yang kayak aduh masa sih gak ke Bromo gitu kan. Semoga deh ya, semoga ada waktu, semoga ada temen yang bisa diajak gitu. Atau kamu ada yang mau ke Bromo, yang serius boleh ajak aku. Nah, aku mau kasih update juga soal satu lagu yang serius dari lagu-lagu yang dimana masa-masanya cinta-cinta monyet di tahun 2000-an. Nah, cinta monyet gitu yang pernah hancur lebur ditemenin sama satu endem patah hati nasional. Ada dari The Massive yang judulnya Cinta Ini Membunuhku yang stars ya. Dan lagu ini tuh ciptaan Rian Eki Pradipta sebenarnya. Dulu tuh rasanya kalau lagi diputusin atau cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, dengerin lagu ini tuh sambil senderan di kaca angkot. Sambil yang lagi gerimis itu berasa jadi karakter utama di MV-nya gitu ya. Terus ya, bukan aku sih. Mungkin kamu ya yang source ya. Nah, terus ada kabar terbaru dari industri musik kita yang source yaitu Hanindia baru aja rilis ulang alias merimek lagu Cinta Ini Membunuhku dari The Massive ini, dan ngebawa track ini kembali ke permukaan dengan nyawa yang bisa dibilang baru gitu kan. Jadi buat kamu yang udah ngikutin Hanin dari zaman dia sering bikin cover di YouTube sampai sekarang punya diskografi yang luar biasa, pasti paham sama karakter suaranya. Jadi Hanin itu jagonya bikin lagu sedih jadi 10 kali lipat lebih menyayat hati gitu. Dan bener aja, di proyek remake ini Hanin sukses ngebedah lagu pop rock ala anak band tahun 2008 itu jadi sebuah sajian pop balad yang jauh lebih sendu, lebih pelan, dan luar biasa personal yang sersia vibesnya. Jadi kalau di versi aslinya kita ngerasain patah hati yang meledak-ledak karena iringan distorsi gitar dan drum dari The Massive gitu ya. Di versi Hanin ini patah hatinya kerasa lebih sepi, jadi aransemennya dibikin lebih minimalis lah. Banyak dominasi dentingan piano dan string section yang halus banget gitu. Terus vokal Hanin yang jernih dan bergetar di nada-nada rendah benar-benar ngasih warna baru tanpa merusak esensi rasa sakit yang udah nempel kuat gitu di lagunya yang stars. Jadi perilisan ini juga sekaligus jadi bukti betapa kuatnya karya-karya The Massive bertahan lintas generasi
yang seharusnya lagu yang usianya udah belasan tahun gitu kan, ketika dibawain ulang pakai gaya kekinian sama penyanyi muda berbakat kayak Hanin Dia, rasanya tetap relate dan tetap ampuh buat nemenin orang-orang yang lagi ngerasain pedihnya cinta. Ayolah, banyak banget kritikus dan penikmat musik yang ngasih pujian selangit buat versi Hanin ini yang seharus. Mereka bilang dengerin versi aslinya tuh bikin pengen teriak, tapi dengerin versi Hanin bikin pengen nangis diem-diem di pojokan kamar gitu kan. Nah, bahaya banget ya vibesnya buat didengerin pagi-pagi itu. Jadi buat kamu yang pernah patah hati, iya, atau malah sekarang lagi di fase terbunuh karena cinta, mending siapin tisu ya sebelum lagu